Gadis Cengeng. Lagu ini dinyanyikan oleh DR Sam, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Baik, cengeng maksudnya sensitif ataupun kalau bahasa orang sekarang, hati tisu, lembut hati ataupun mudah menangis, sensitif dan sebagainya. Mungkin ada di antara kita yang bersifat sedemikian, agak manja. Baik, bila sebut perkataan-perkataan seperti ini, perkataan-perkataan ataupun logat daerah, logat negeri, mungkin saudara boleh kongsikan juga dengan kami. Contohnya begini, contoh, ini contoh saja. Orang Kedah tak sebut sarapan, tapi orang Kedah sebut nyorok. Betul, eh? Itu contoh, satu contoh. Mungkin saudara juga ada perkataan-perkataan lain yang hanya digunakan oleh orang negeri tersebut ataupun orang daerah tersebut sahaja. Contohnya kalau di utara, di utara tak sebut pasar. Kalau pasar pagi ataupun nak pergi pasar pagi itulah, nak pergi beli barang basah, kan, kami akan sebut market, kan. Jadi mungkin ada perkataan-perkataan orang utara tak sebut pasar, tapi mereka sebut market untuk pasar pagi tu. Jadi mungkin saudara juga boleh kongsikan dengan kami perkataan-perkataan ataupun logat-logat daerah yang hanya daerah itu ataupun hanya orang negeri itu saja menggunakannya. Jadi kalau orang negeri lain masuk negeri tersebut menggunakan perkataan yang standard, tahulah itu bukan orang yang berasal dari negeri tersebut. Kan, kalau orang utara, satu lagi, sebut roti tu memang roti, biskut pun roti. Jadi roti dan biskut itu dia sama je, roti semua. Macam tu. Baik, kongsikan dengan kami. Boleh hantar ke talian WhatsApp saudara 0135656128 ataupun boleh singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Dengarkan dulu lagu ini daripada Mas Idayu, Kita Berdangdut Pagi Ni, Robik Hatiku.

Lagu ciptaan Abnan Abu Hassan dan lirik oleh Johan Nawawi. Lagu Sambaria daripada Fairuz Husin. 8.29 minit pagi ketika ini. Baik, terima kasih rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang hari ini kongsikan perkataan ataupun dialek di negeri sendiri. Dialek-dialek yang kadang-kadang hanya orang negeri tu saja yang tahu. Ini daripada... daripada Ahmad Suhaili dari Sarawak. Katanya orang Sarawak cakap kalau nak pergi bandar, kami cakap pasar. Kalau nak ke pasar, kami cakap market. Oh, market sama juga macam orang utara. Kalau nak pergi bandar, kami cakap pasar. Kalau nak ke pasar, kami cakap market. Terima kasih Cik Ahmad Suhaili dari Sarawak. Ini daripada Azim dari Negeri Sembilan. Duk untuk Kek Sinun yo. Duduk diam-diam dekat sana ya. Itu lorat Negeri Sembilan. Pokok dek kau lah, terpulang pada kau lah. Macam tu. Banyak saya belajar hari ni. Baik, terima kasih Amy dari JB. Katanya orang Johor tak sebut menguap, dia sebut sangap. Lagi satu, kalau orang Johor cengeng tu disebut gembeng. Setemet tu maksudnya berjimat. Agaknya ambil perkataan estimate. Baik, terima kasih Kak Amy dari Johor Bahru. Itu dulu saya bacakan. Nanti saya kongsikan lagi yang dikirim oleh rakan-rakan yang lain. Lautan bukan pemisah, Jamilul Hayat. Dan selepas itu Raja Emma, Pertemuan Seribu Kenangan.

Pertemuan Seribu Kenangan daripada Roger Emma, lagu ciptaan Amanisyah. Kadang-kadang saudara, kita hanya bertemu seseorang itu sekali saja. Lepas tu dah tak jumpa lagi sampai bila-bila. Kadang-kadang pertemuan yang sekali itu meninggalkan seribu kenangan, dan kita pun hanya kenangan saja yang mampu mengubat kerinduan. Sudah 8.41 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik. Esok saudara merupakan hari tahun baharu Islam 1448 Hijriah. Besok 1 Muharram hari pertama dalam kalender Islam yang menandakan permulaan tahun baharu Hijriah ya, dan sambutan tahun ini, sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan berlangsung pada 17 Jun esok dengan majlis utama diadakan di Masjid Putrajaya. Baik, terima kasih Rosli Klang. Baru-baru ini pergi Perlis katanya, pasar pagi dipanggil Nat pagi. Terima kasih Cik Lee. Terima kasih Cik Rosli dari Klang. Macam tu juga yang diceritakan oleh Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Katanya Pak Long hari ni pi pekan Nat kat pekan Selasa di Sik. Pekan Nat tu maksud dia pekan pagi ataupun pekan sari. Kalau di Pahang dipanggil pekan sari. Saya dah pandai dah. Banyak dialek-dialek yang kadang-kadang kita tak tahu eh. Baik, kalau saudara nak kongsikan dengan kami, boleh hantar ke 0135656128. Osman Dahan dari Ipoh. Terima kasih juga kepada Ombak Omar. Ombak Omar sentiasa setia dengan pantunnya. Hari ini ada pantun ke? Ada. Awan berarak, langit membiru, ceria hari tampaklah daik. Hijrah bergerak bukan memburu, kita mencari yang lebih baik. InsyaAllah saudara, yang paling penting bukan sahaja kalau kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tetapi kita berpindah dari hati yang baik lebih kepada hati yang lebih baik. Mengapa Kau Malu daripada Razif Ismail, dan selepas itu Lama Tidak Berjumpa daripada kumpulan Cendrawasih.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ni kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu, katanya, sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan tren membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. tarikh spesifik akan akan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu daripada sekarang.
0: Anthony Luke. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. 9.14 minit pagi. Selamat pagi. Salam kasih abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih lagi bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Suara ini masih lagi menemani saudara, dan izinkan saya ada beberapa waktu dan ketika saja lagi untuk terus menemani saudara. Andai tidak mampu menghadiahkan kemewahan saudara, hadiahkanlah kata-kata yang menenangkan. Andai tidak mampu menghapuskan kesedihan seseorang, sekurang-kurangnya jadilah suara yang menguatkan mereka untuk terus bertahan. Kerana kadangkala satu ucapan yang lahir daripada hati yang ikhlas mampu menjadi cahaya kepada mereka yang sering berjalan dalam kegelapan. Berucaplah ataupun berkata-katalah dengan bicara yang manis. Walaupun kadangkala kita rasa hanya

patah-patah perkataan yang biasa, tetapi kadangkala ia menjadi luar biasa kepada orang lain. Baik, namamu di hatiku. Tadi dah dengarkan namamu di hatiku. Nama siapa yang ada di hati saudara? Doa-doa yang baik untuk mereka. Dan hari ini saya pilih nama Salawati daripada The Zurah 2. Ada pendengar-pendengar kita yang bernama Salawati agaknya. Wati Salawati, Siti Salawati, Nur Salawati, Nurul Salawati ke Salawati yang seumpama dengannya, boleh WhatsApp saya di 0135656128 nak berkenalan dengan Salawati pagi ni.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 9.28 minit pagi ketika ini. Selamat pagi. Terima kasih yang tetap setia bersama-sama kami di tempat kerja, di premis perniagaan ataupun dalam kenderaan. Di mana-mana saja saudara dapat mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baik, kalau saudara sedang menonton TV, okey. Sekarang ni boleh tonton perlawanan antara Iran dan New Zealand. Piala Dunia FIFA 2026. New Zealand mendahului dengan satu gol. Kita menantikan juga gol daripada Iran. Baik, saudara yang sukakan bola, yang tidur bola, makan bola, minum bola, semuanya bola, waktunya persaingan ataupun kempen Piala Dunia ini, ini waktunya untuk saudara memang demam bola. Mungkin ada cerita-cerita menarik, pengalaman-pengalaman menarik yang nak dikongsikan tentang bola ataupun khususnya tentang Piala Dunia ya, yang berlangsung dari dulu sampai sekarang. Mungkin saudara pernah menjadi wartawan dan sebagainya, pernah juga cerita-cerita tentang bola ini nak diketengahkan, bolehlah hantarkan kiriman saudara menerusi Aku, Dia dan Lagu. Boleh hantar ke alamat email kami, coretanadilaklasik@gmail.com. Saudara boleh kirimkan cerita-cerita tentang bola, khususnya tentang Piala Dunia. Dedaun Masa daripada Dato' M. Nasir, dan selepas itu Dato' Sheila Majid menghiburkan menerusi lagu Dia. Siapa dia yang ada di sisi saudara? Belum senyum pada dia? Senyum-senyum selalu, kerana senyuman saudara itu akan membangkitkan rasa cinta padanya.

0: Bujana Arkai pada hari ini.
1: IDAP, IDAP, IDAP. IDAP adalah bulu mata.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Apa khabar pendengar Radio Klasik yang setia mendengarkan kami 24 jam tanpa henti? Apapun, Hazwani menemani saudara sehingga 2 petang nanti selama 4 jam. Dan nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Anisma Azwati Ahmad yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi tadi sehinggalah waktu ini. Dan waktu ini 10.03 minit pagi, ini pula mengambil tugas di ruang udara Radio Klasik yang pastinya dengan penuh semangat untuk bertemu saudara di ruang udara, walaupun kita tidak bertemu secara fizikal ataupun bertemu di depan mata, tapi Wani rasa berdebar-debar nak berjumpa saudara di ruang udara Radio Klasik pada hari ini. Untuk pertemuan kita hari ini, 16 Jun 2026, bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Selasa. Alhamdulillah, kehidupan ni saudara ibarat sebuah perjalanan yang sangat panjang. Ada waktunya kita berada di puncak kegembiraan dan ada ketikanya kita diuji dengan kesedihan. Namun percayalah saudara, setiap yang berlaku membawa hikmah yang tersendiri. Perjalanan 1000 batu bermula dengan 1 langkah. Yang penting bukan seberapa laju kita melangkah, tapi keberanian untuk terus kita berjalan walaupun jalannya penuh berliku-liku. Jadi jangan sesekali untuk kita berputus asa dengan kehidupan, sebabnya bunga yang paling indah juga memerlukan masa untuk berkembang. Begitu juga manusia, kita sedang melalui proses untuk menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih menghargai nikmat yang ada. Baiklah, pantun pembuka untuk bertemu saudara hari ini. Pagi nan indah burung bernyanyi, terbang rendah di hujung laman. Melodi klasik menemani hari bersama-sama Hazwani, penuh kenangan. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama Hazwani sehingga 2 petang nanti. Dan lagu ini untuk pembukaan hari ini dan semalam. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Sirih Pinang Ku Beri, nyanyian Dato' M. Daud Kilau. Membawa kita ke pukul 10.18 pagi waktu ini. Terima kasih saudara yang mungkin baru sahaja ikuti frekuensi kami waktu ini. Bertemankan saya DJ Hazwani Zakaria yang menemani selama 4 jam. Dan waktu ini bukan sekadar saudara boleh mendengar suara ini ke udara di Radio Klasik, tapi saudara juga boleh menonton secara langsung di live TikTok Radio Klasik. Jadi kepada saudara yang belum lagi ikuti laman sosial kami, boleh sama-sama ikuti di Facebook, di TikTok, juga di Instagram Radio Klasik. Dan yang pastinya hari ini kita bukan sahaja bertemu di ruang udara, tapi secara langsung di live TikTok Radio Klasik. Baiklah, mungkin ada saudara yang sedang memandu dalam perjalanan, hati-hati ya, sebab beberapa hari kebelakangan ni kita sering dikejutkan dengan berita kemalangan jalan raya yang meragut nyawa dalam sekelip mata. Ada yang kehilangan ibu dan ayah, ada kehilangan anak-anak, sekelip mata anak-anak menjadi yatim piatu, malah ada keluarga yang pergi serentak sekelip mata. Jadi kejap lagi Wani nak kongsikan antara berita yang berlaku dalam minggu ini. Jadi hakikatnya ramai saudara antara kita sudah pun berusaha memandu dalam keadaan berhati-hati, patuh had laju, menjaga jarak dan sentiasa berwaspada. Namun yang malangnya, keselamatan kita di jalan raya bergantung kepada sikap pengguna jalan raya yang lain. Jadi masih ada pemandu yang memandu mengikut emosi, terburu-buru, kadang-kadang memotong secara melulu dan mengabaikan peraturan-peraturan yang diwujudkan untuk melindungi nyawa kita sekeluarga. Apapun, jangan biarkan kemarahan beberapa saat menjadi penyesalan seumur hidup. Pandulah dengan penuh berhemah, sabar dan penuh rasa tanggungjawab, kerana di penghujung setiap perjalanan ada insan yang sedang menunggu kepulangan kita dengan selamat. Terus bersama dengan Radio Klasik, lagu-lagu yang gamit kenangan saudara. Selepas ini kita ada lagu Epilog Cinta dari Bromby. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu Masihkah Kau Ingat Lagi, lagu nyanyian Rohana Jalil.

0: Melodi klasik. Sungguh lama ni
1: si bu. Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Itu dia lagu Hala Timur, lagu rakaman tahun 2000, nyanyian Nur Anissa Idris. Kalau tadi lagu Epilog Cinta dari Romli, nyanyian Suhaimi Mior Hassan, rata-ratanya pendengar mengatakan lagu-lagu ini menjadi kenangan semasa cinta dahulu, semasa putus cinta dahulu. Wow, banyak kenangan kan? Tambah-tambah lagi bila dengar Radio Klasik, oh lagilah menggamit kenangan. Sumpama kita punya tagline, Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Baiklah saudara, waktu ini dah pun dah 10.34 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami waktu ini, yang sedang menjamu selera, yang sedang bekerja, ada yang tengah fokus dalam pemanduan. Bila bercerita mengenai dengan pemanduan ni, tadi Wani dah pun ingatkan kepada saudara, berhati-hati ketika memandu, terutamanya ada yang memandu dalam keadaan beremosi. Hari ini mood tak baik katanya, tapi dia tekan punya minyak tu, punya laju, tak tengok kiri kanan. Itu yang membahayakan keselamatan, bukan keselamatan untuk diri sendiri sahaja, tapi untuk pengguna jalan lain, jalan raya yang lain. Apa yang Wani nak kongsikan bersama dengan saudara, yang Wani janjikan antara berita ataupun isu semasa mengenai dengan kemalangan jalan raya. Semalam kita dikabarkan, dikejutkan dengan 4 nyawa dilaporkan terkorban, termasuk seorang bayi yang berusia setahun, selepas sebuah kereta dihempap trailer dalam kemalangan di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak. Dan ini bukan sekadar satu lagi berita kemalangan, ini satu peringatan besar untuk kita bahawa keselamatan jalan raya bukan hanya terletak pada pemandu kereta yang kecil, tapi penunggang motosikal ataupun pengguna jalan raya biasa, kenderaan berat yang membawa risiko yang jauh lebih besar apabila hilang kawalan. Sebuah trailer bukan sekadar kenderaan, ia membawa muatan yang berat, momentum dan impak yang boleh memusnahkan sebuah keluarga dalam beberapa saat. Lebih menyedihkan, pemandu trailer tersebut dilaporkan positif dadah selepas ujian saringan air kencing, dan laporan juga menyebut beliau mempunyai rekod saman lampau. Jadi inilah yang lagi menyedihkan untuk keluarga mangsa, dan kita seharusnya berhati-hati dalam menunggu siasatan penuh untuk berita-berita semasa. Tetapi pada masa yang sama, tragedi ni tak boleh kita lihat sebagai salah satu nasib semata-mata. Dalam kesihatan awam, kemalangan jalan raya ni bukan hanya isu trafik, ia adalah isu pencegahan kecederaan, keselamatan komuniti dan perlindungan nyawa. Salam tahziah kepada keluarga mangsa. Semoga tragedi ini menjadi titik penting untuk kita melihat semula keselamatan kenderaan berat, pemantauan pemanduan berisiko dan perlindungan pengguna jalan raya yang tidak berdosa. Sama-sama kita berhati-hati dalam pemanduan, dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman.
1: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: Isnin hingga Khamis, 12.30 hari hingga 2 petang. Pilihan terbaik Melodi Klasik.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Sekarang dah pun dah 10.45 minit pagi waktu ini. Seketika kita menerusi rancangan tajaan dan bersama-sama di talian Puan Azlin untuk bercerita mengenai dengan organik mattress. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa
0: khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya. Puan Azlin sihat pagi ni?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, dengan penuh semangat yang pastinya ada promosi yang cukup hebatnya dibawakan untuk pendengar Radio Klasik. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih Wani. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar hari ini? Diharapkan juga semua pendengar kesayangan kita berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Baik, hari ini bersama saya Nur Azlin Hashim ataupun Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Pinjam sekejap ya pendengaran anda untuk saya ceritakan berkaitan dengan produk keluaran Organic Mattress. Tapi sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang mana menjadi pelanggan kepada Organic Mattress, membeli produk kita walaupun tak melihat, tak menyentuh, tak memegang, tak rasa pun bagaimana tilam kita. Tapi Alhamdulillah bila dah terima, bila dah guna, berkongsi maklum balas yang sangat baik. Ramai yang tolong dengan rela hati ya, bercerita dengan rakan-rakan macam baru ni ya, daripada Johor. Cik Yusni, terima kasih banyak-banyak. Dah beli satu tilam, dah rasa. Okey, recommend pula pada kakak. Semalam ada telefon saya, Lin, saya tolong ni orderkan untuk kakak saya ni, ambil 3 tilam terus, war-warkan lagi pada adik-beradik yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang lain juga yang dah beli kali kedua, kali ketiga, tolong promotkan pada rakan-rakan anak-anak. Terima kasih banyak-banyak atas okey, orang kata maklum balas dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi insyaAllah kami di sini akan memberikan kualiti tilam terbaik, memberikan servis terbaik dan juga menawarkan harga-harga yang istimewa kepada pelanggan-pelanggan kita. Okey, jom kita tak nak buang masa. Okey, mungkin ada yang tak tahu lagi, Organic Mattress ni kami menjual tilam. Okey, tilam-tilam yang kita jual kebanyakannya memang kita buat sendiri ya, di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Cumanya bahan-bahan contohnya dari segi fiber ataupun sabut kelapa, ada yang kita import daripada luar. Macam contoh getah asli juga ada kita import daripada luar negara. Jadi adalah beberapa item yang kita import daripada luar untuk dapatkan material yang terbaik. Sebab material pun dia ada grade-grade dia. Contoh sebab itulah ada perbezaan Wani. Contoh tilam dekat pasaran, contoh dekat platform ABC, kita tengok nama sama. Tapi kenapa? Oh, dekat sana lebih murah, dekat sini lebih murah kan? Dekat sini macam ni pula harga dia. Sebab apa? Sebab contohlah kita bagi satu nama, contoh spring. Spring dia ada pocket spring, inner spring, bonal spring. Okey, berbeza ketebalan spring tu. Okey, tebal nipis. Dia tak perincikan, kita cuma tahu oh itu tilam spring, betul tak? Dia tak perincikan lingkaran tu berapa jumlah spring pula dalam tilam. Ada yang 120, ada yang 300 lebih. Perasan tak bila kita tidur, contohlah yang ni selalu kalau kita beli set bilik tidur kan, dapat sekali tilam, kita perasan tilam spring tu kadang lembik, kadang rasa boleh lah janji dapat free
0: asal
1: kan
0: tidur,
1: tapi sebenarnya asal boleh, tapi sebenarnya tilam yang penting, tilam yang untuk nak apa, rehatkan support badan kita. Betul? Kan, untuk rehatkan badan kita. Kalau kita dah tidur pun rasa spring, macam mana tu kan? Walaupun orang kata meja solid, almari dah cantik, kata dah cantik, tiba-tiba tilam rasa spring kan. Tilam spring juga, kenapa dia boleh bagi contoh free lah, beli set dia dapat free kan, free spring ni. Okey, sebab mungkin penggunaan spring tu kurang. Okey, besar spring tu mungkin nipis ya, dan juga ada contoh spring tu dicampur dengan bahan lain juga. Jadi walaupun namanya sama spring tapi berbeza dari segi harga, sebab inilah lingkaran dia ya, tebal spring. Ada bracket dia tak? Sebab kadang-kadang kalau tak ada bracket, bila kita guna secara lasak, spring tu dah berterabur keluar kan. Jadi dah tengah-tengah guna kat bahagian tengah tilam tu dah rasa macam tak balance ya, sifat bongsu yang tinggi ya. Macam itulah perumpamaannya. Walaupun nama sama tilam, tapi walaupun nama sama okey tilam spring, tapi harga berbeza disebabkan oleh penggunaan material. Sama juga dekat sini, kenapa kita import daripada sesetengah tempat, contohnya tilam sabut. kita guna sabut yang bersih. Sebab dekat Malaysia pun kadang ada sabut kan. Cumanya sabut ni kita guna serat sabut yang bersih. Dan satu lagi, kita tak nak bila lama-lama guna, sabut tu menyucuk badan. Jadi kita kena pilih antara pilihan sabut yang terbaik. Dan kita juga menjanjikan penggunaan selama 10 tahun. Jadi kita kena make sure sabut yang kita beli tu dapat bertahan sehingga 10 tahun seiring apa yang kita jamin. Sebab itulah ada perbezaan dari segi harga-harganya. Okey, jadi untuk hari ini kita nak cerita mungkin sempat satu atau dua jenis tilam yang saya sempat kongsi. Tapi untuk first yang pertama ni kita nak cerita untuk tilam manja organik. Okey, kalau abang kakak rasa bangun pagi tadi badan mula sakit, terutama bahagian tengkuk, belakang, pinggang, ya tiba-tiba aje, ya mungkin kena check balik keadaan tilam. Sebab kadang-kadang tilam ni dia tak bagi tanda-tanda. Bila dah lama guna, tiba-tiba je kita akan badan rasa sakit. Mungkin dia dah rasa sedikit lembut ataupun dah bagi hint macam sedikit lebih padat. Ya, sebab ada setengah tilam makin lama guna makin lembut, setengah tilam makin lama makin keras. Okey, jadi badan kita dah tak boleh cope up lagi dengan keadaan tu, tu yang membuatkan kita rasa sakit badan. Jadi kita mungkin kena cari tilam yang baru. Jadi nak cari tilam yang baru, kita kena tengok berat badan kita sekarang, umur kita sekarang, masalah kita sekarang. Sebab kita tilam yang kita rasa selesa tak mungkin sama dengan orang. Sebab kita mempunyai berat badan yang berbeza, masalah yang berbeza, kita ada sakit belakang, mungkin orang tidak. Okey, jadi kita kena tengok diri kita, apa masalah kita dan macam mana tilam yang sesuai untuk bantu. Jadi dekat sinilah di Organic Mattress ni, kita akan bantu berdasarkan tiga perkara penting, berat badan, umur dan juga masalah. Okey, tapi untuk yang pertama, kita ada tilam manja organik. Yang ni memang dia boleh cover secara menyeluruh, tak kira siapa pun guna. Yang ni kita buat daripada high density rebound, ya, dia kita gunakan getah asli, daun organik, fabric daripada fabric yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas, dan juga melalui proses permadatan. Jaminan 10 tahun. Dulu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sekarang upgrade kepada 10 tahun. Okey, sebab kita guna high-end punya material yang boleh membawa kepada ketahanan sehingga 10 tahun. Okey, dari segi harga, memang kalau daripada dulu harga 1.5 untuk asal, sekarang dah 1.7. Tapi pendengar-pendengar klasik kita, bila Lim bersiaran, anda boleh enjoy untuk dapat harga potongan. Janji kena call sekarang, order sekarang. Mm-hmm. Yang mana kalau trade-in tilam lama Wani, RM300 diberi. Jadi 1.7 tolak 300 dah tinggal 1.004 kan?
0: Betul.
1: So, daripada 1.004 tu, untuk 20 caller terawal yang call hari ini, order manja 8 inci queen yang 10 tahun jaminan tadi tu akan dapat harga RM1,000. Itu yang special Lim boleh bagi, RM400. Nak special yang lain, anda kena order, kena cuba sendiri apa yang special mengenai tilam manja. Okey, anda kena gali sendiri lepas guna. Okey, yang special Lim boleh bagi bab harga, bab jaminan semua dah bagi, free delivery lagi. Okey, free delivery lagi Lim bagi. Nak rasa special lagi, kena cuba. RM1,000 10 tahun setiap hari guna Wani memang sangat berbaloi.
0: Betul.
1: Jadi cepat-cepat call 013-584-0288, 013-584-0288. Bayar waktu barang sampai kat rumah, hantar cuma di Semenanjung sahaja. Okey, kita akan cover balik selepas ni. Kita break sekejap, jangan pergi mana-mana. Yang mana rasa okey, budget on RM1,000, call sekarang. Okey, jadi kita kembali lepas ni.
0: Baik, seketika nanti kita masih lagi akan bersama-sama dengan Puan Azlin untuk bercerita mengenai dengan promosi yang cukup hebat dibawakan. Terus bersama dengan Radio Klasik, lagu ini Lambang Kasihku.

0: Lagu Lambang Kasihku, lagu rakaman tahun 1977, nyanyian Halil Cik, baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Azlin untuk bercerita mengenai dengan Organic Mattress. Katanya ada promosi yang cukup hebat. Kalau hubungi sekarang, 20 pemanggil yang terawal ada harga yang istimewa. Betul kan Puan Azlin?
1: Ya, betul. Dan satu lagi Wani saya nak kira sebab ramai yang banyak yang call. Bila saya dengar, oh, Lin, tilam sabuk hari ini 1,000. Okey, minta maaf. Untuk yang tadi adalah tilam manja organik tau. Yang ni kita buat daripada high density rebound bersama dengan foam dan kita sadur dengan getah asli bersama daun organik. Yang ni pun memang produk premium untuk 8 inci 1,000, 10 inci 1,200 untuk queen. Okey, kalau sabut kelapa, sebab kita cerita pasal sabut tadi kan, di sini ramai kata, oh, tilam sabut. Okey, untuk tilam sabut, harga dia memang agak sedikit tinggi lah berbanding dengan manja tadi. Okey, yang sabut 6 inci, 1099. Tinggi pun tak tinggi mana sebab masih ada lagi potongan untuk tilam lama dan voucher. Jadi untuk 6 inci, hanya 1099. Untuk 8 inci, 8 inci 1699. Ini untuk sabut. Sebab sabut ni dia punya, ni dia rasa lebih sejuk lah. Lagipun ruang pengudaraan dia bagus. Kalau anak kencing ke apa kan, dia terus direct ke bawah. Dia tak berkumpul dalam tilam. Itu specialnya sabut. Dan kenapa harga dia sedikit tinggi? Dan harga dia sedikit tinggi sebab dia kena melalui laut. Sebab kita import daripada luar negara. Itu sabut. Jadi harga dia untuk 8 inci 1699. Okey, dan dia ada, kalau dulu mereka takut nak guna sabut Wani sebab bila dengan sabut mesti, kalau Wani pun terbayangkan, oh, keras lah kan, sabut ni mesti keras. Kita tak, kita still separa empuk. Dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat. Okey, sebab apa? Dulu ya, memang kita keluar dengan sabut yang keras. Tapi sebab memikirkan kadang kita nak letak bilik atas, kadang kita nak macam suami badan besar, isteri badan kurus. Jadi seorang rasa selesa, seorang rasa keras kan. Jadi tak boleh tidur sekali kan, rasa terganggu lah. Jadi bila kita buat struktur yang separa empuk ni, so kita boleh enjoy share tilam yang sama, rasa selesa yang sama. Kan, tak nak kita share tilam yang sama tapi seorang dia selesa, seorang lagi tak. Okey, jadi siapa ada bajet lebih nak proceed untuk sabut, boleh proceed untuk sabut 1699. Okey, kalau anda nak guna macam, kalau berat manja pun, manja dia boleh tampung sampai dah 200 kilo lebih. Sabut pun sama. Jadi ini antara dua produk yang sering dicari ramai lah. Dan kalau mereka pakai pun dia boleh cover semua. Macam cover semua tu maksudnya Wani, bila kita balik kerja rasa penat kan, kita baring atas tilam, dia hilangkan rasa penat yang kita start daripada pagi sampai ke malam tu. Sebab kita rasa, oh, leganya. Bayangkan bila belakang ni, kalau kita buka luas, kadang berbunyi, kadang rasa, oh, leganya kan. Macam tu, sebab dia tak benamkan badan kita. Dia sama rasa macam belakang kita. Jadi kita rasa selesa belakang. Jadi stroke tu pun dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat, memang rasa selesa. Tapi anda kena cubalah, macam Lin kata, Lin dah bagi harga special, penghantaran percuma, jaminan 10 tahun. Nak special lagi, anda kena cuba, anda kena beli dan cari selesa, cari specialnya sendiri dalam tilam tu. Dan apa yang kita janji memang terbaik.
0: Betul. Okay. Dan, nombor telefonnya.
1: Okey, nombor telefon 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, jaminan kita bagi. Yang tadi semua promosi untuk size queen. Kalau nak size king atau bujang, boleh contact kita. Dan sebelum tu kita ada serangkap pantun, pergi ke pasar membeli halia, singgah sebentar membeli cuka. Tilam lama tak lagi selesa, kau sekarang dapatkan tawaran istimewa. Jadi insyaAllah ada masa lagi ketika kita akan berjumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Nak tidur selesa, call in hari ini. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Azlin, jurucakap bagi Organic Mattress yang baru sahaja kita ikuti dengan promosinya. Terus bersama Radio Klasik, menggamit kenangan, irama merentas zaman.

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malamku, terus nanti dengar suara berani sedap sekali tau. Saya juga satu lagu berani.
2: Mari tak pernah nyanyi kau.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir.

Lagu Hati Rindu, lagu rakaman tahun 1952, nyanyian R. Azmi, baru saja menghiburkan saudara. Sekarang ini dah pun 11.23 minit pagi. Saudara, Hati Manusia ni ibarat album lama. Walaupun halaman demi halaman telah pun berlalu, ada kenangan yang tetap tersimpan rapi. Bila rindu singgah tanpa diundang, ia mengajar kita bahawa setiap pertemuan pernah meninggalkan makna dan setiap kenangan pernah menghadiahkan bahagia. Begitulah kan, kadang-kadang dalam kehidupan ni, pergi datang sekejap untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang mungkin tertusuk di hati. Ada yang kenangan yang tak dapat dilupakan, tapi itulah menggamit kenangan. Tentunya di ruang udara Radio Klasik waktu ini, 11 hingga 12 tengah hari, kita akan dengarkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan menerusi filem, rakaman filem Piring Hitam 11 hingga 12. Tapi kalau saudara suka ataupun memang menantikan lagu-lagu seperti ini, saudara boleh dengarkan Malam Ini Menerusi Ritma Klasik 10 malam hingga 11 malam. Jadi dua segmen lah kita kudarakan lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam. Kalau di sebelah pagi, Melodi Klasik pukul 11 hingga 12 tengah hari. Kalau di sebelah malam, pukul 10 malam hingga 11 malam. Jadi malam ini saudara akan ditemani bersama-sama dengan rakan penyampai, insyaAllah Azlan Omar, yang akan menemani 6 petang hingga 12 tengah malam. Ini antara peminat-peminat ataupun peneman setia saudara sehingga 12 tengah malam. Jadi nantikan Azlan Omar, insyaAllah akan bersiaran bersama-sama saudara malam ini. Baiklah, selepas ini kita ada lagu Jangan Berlagak Sombong. Lagu ini rakaman tahun 1961, nyanyian Jasni. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Suka Sama Suka, lagu menerusi rakaman filem Lampung Karam, nyanyian Rafi Abuang dan juga Uma Suita.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Berhutang Jiwa Dibayar Jiwa. Lagu menerusi rakaman filem Dr. Rusdi, lagu tahun 1970-an, ya, nyanyian Salmah Ismail. Lagu itu juga komposernya Tan Sri P. Ramli dan juga lirik ditulis oleh Tan Sri P. Ramli. Baiklah saudara, sekarang dah pun 11.35 minit pagi. Terima kasih yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-565-6128. Tadi sempatlah sementara dengarkan lagu Wani Intai-Intai. Rakan-rakan pendengar, kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman WhatsApp, ada yang tengah sedih kerana radionya rosak hari ini. Katanya setelah hampir 5 tahun radio bersama-sama dengannya, tapi hari ini setelah hampir 5 tahun rosak pula. Tapi katanya tidak kecewa sebab dengarkan menerusi RTM klik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Itulah antara pengorbanan juga, kan. Terima kasihlah Kak Laila Tanjung Karang yang sedang dengarkan kami menerusi RTM klik ketika ini. Jadi mudah je, semuanya di hujung jari saudara. Jadi terima kasih juga kepada Pak Lah yang berada di Kampung Sering. Katanya semua sangat terhibur dengarkan lagu-lagu yang udara pagi ini. Terima kasih juga ada Cik Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mas. Kata terbaik di Jawa ni, pilihan yang memenuhi jiwa klasik Ambon. Okay, Kelantan juga ni. Jawa dengarkan kami di Radio Klasik. Kalau sebelum ini pun dengar Wani, sentiasalah menghantarkan kiriman WhatsApp. Kita juga ada Pak Long Krau, Bentong Pahang. Katanya lagu yang disiarkan teringat masa muda-muda. Tapi Wani reply, Wani kata sekarang pun Pak Long awet muda lagi tu. Apapun, terima kasihlah antara kiriman-kiriman yang sempat Wani membalas. Ada juga Cik Yaakob Suti Sarawak. Assalamualaikum DJ Wani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bersiaran. Terima kasih. Wani doakan semoga semua doa-doa yang dikirim menerusi WhatsApp konti Radio Klasik 013-565-6128, semoga doa-doa yang didoakan untuk kami penyampai-penyampai Radio Klasik ni, doa itu berbalik kepada semua, insyaAllah. Terima kasih kepada Kak Khalijah Talib yang berada di Pontian, ada Jaya Kesuma, Cik Nin Banjari, ada Kak Radin, ada Kak Muzilah. Hai Kak Muzilah. Ada Kak Rash Zarina Permatang Kuang Seberang Perai. Ada juga Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau. Ada Mama Ila Labu. Ada Cik Isha Uda Arsyad Tanjung Malim. Ada juga Kak Lang Jerantut. Ada Cik Osman Dahan Ipoh. Ada Cik Mat Rok 60 Sen. Ada Pak Kadut dari Serikai Sarawak Bumi Kenyalang yang sedang dengarkan kami ketika ini. Okey, kalau pagi tadi 6.30 minit pagi katanya di sini hujan, kalau di Sarawak lah. Tapi waktu ini dia tak update lagi cuacanya, keadaan di sana. Tapi kejap lagi Wani nak kongsikan antara ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Semuanya selepas ini. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Patah Hati. Lagu menerusi filem Lancang Kuning, nyanyian Kamariah Ahmad. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas

0: cinta.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Kenangan Lama menerusi filem Adik Ku, lagu rakaman tahun 1956, nyanyian Kamsani. Lagu ditulis oleh H.M. Rohaizat dan juga komposernya Osman Ahmad. Lagunya Kenangan Lama. Baiklah saudara, sekarang dah pun 11:47 minit pagi. Terima kasih yang terus menerus menghantarkan WhatsApp menerusi 0135656128. Kita juga ada Pok Jis yang sedang dengarkan ketika ini. Wah, ni tak pasti Pok Jis hari ini dalam pemanduan nak ke mana, kan? Mungkin nak singgah-singgah. Kalau semalam katanya menyambut hari kelahiran Kak Jun, apapun selamat ulang tahun kelahiran yang keberapa tak pasti, tapi apapun kita doakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, bahagia di samping Pok Jis dan sekeluarga yang tercinta. Dan waktu ini 11:48 minit pagi, seperti Wani nak kongsikan bersama-sama dengan saudara, antara amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca petang untuk Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Kedah, juga ribut petir di beberapa tempat di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Tiada hujan di Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Melaka. Kalau di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat. Juga di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat di Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman dan Betong. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk waktu ini. Jadi untuk amaran cuaca yang seterusnya untuk hari-hari yang mendatang, saudara juga boleh ikuti laman met.gov.my. dan Wani nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan pendengar yang berada di Masjid Tanah Melaka, Kak Salasiah, yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini sambil-sambil tengah masak, katanya layan-layan lagu nostalgia waktu ini. Terima kasih. Di Masjid Tanah Melaka katanya cuaca mendung je waktu ini. Apapun terima kasih menghantarkan kiriman WhatsApp. Dan juga kita ada Cik Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor, katanya Assalamualaikum Wani. Waalaikumsalam. Tengah layan ni lagu-lagu yang dikudarakan di Radio Klasik. Lagu seterusnya akan Wani putarkan untuk saudara, lagu Air Mata Jatuh Berlinang. Ini nyanyian Laila Sani. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini. Mesti saudara tahu lagu Saat Yang Bahagia menerusi filem Masa-Masa Manis tahun 1965. Lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma.

0: macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Klate.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Jadi, saudara mungkin ada terlepas untuk dengarkan Cubit-Cubit Manja. Hari ini dengan topiknya My Digital ID Perkenal Semakan Biometrik. Jadi, saudara boleh dengarkan petang ini ulangannya 5.15 minit petang di Mestika Klasik. Dan siapa pelakon menerusi Cubit-Cubit Manja petang ini, kena nantikan ulangannya 5.15 minit petang. Kalau pagi tadi, saudara dah dengarkan siapa yang menjadi pelakon dalam Cubit-Cubit Manja. Tapi petang ini mungkin ada yang terlepas untuk dengarkan Cubit-Cubit Manja. Boleh dengarkan mengenai dengan topik My Digital ID Perkenal Semakan Biometrik. Apapun, terima kasih kepada penerbit Cubit-Cubit Manja hari ini, Azura Lisa Aziz. Baiklah saudara, 11 hingga 12 tengah hari, lagu-lagu nostalgia di Klasik telah pun saudara dengarkan. Waktu ini tepat pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Lagu-lagu 80-an, 70-an akan menanti saudara.

0: Kelas.
1: Melodi klasik waktu ini 12.1 minit tengah hari. Mungkin yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Dan ini jam yang ketiga untuk anda terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Untuk pertemuan kita hari ini, edisi 16 Jun 2026 hari Selasa, bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah untuk pertemuan kita yang seterusnya, insyaAllah Wani akan terus menemani saudara esok juga. Tapi esok waktunya bukan waktu macam ni, tapi pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Lagu-lagu 80-an, 90-an, 70-an bakal menghiburkan saudara untuk esok. Dan waktu ini juga pukul 12 hingga 2 petang, kita ada lagu 70-an, 80-an, 90-an, tapi di ritma klasik lah. Okey, waktu ini mungkin ada dalam pemanduan yang baru selesai temu janji di hospital ataupun klinik, dan ada juga yang dalam perjalanan untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan kesihatan. Apapun tujuan saudara hari ini, tahniah kerana mengambil langkah menjaga kesihatan diri. Kesihatan adalah aset yang tidak ternilai harganya. Dan ada satu berita baik untuk dikongsikan bersama-sama saudara. Bermula Julai ini, kos penghantaran ubat kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui POS atau UMP, inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, untuk itu melibatkan anggaran kos sebanyak 5.69 juta setahun. Dan menurut Menteri Komunikasi, kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan MCMC. Ini bermakna pesakit yang layak tidak lagi perlu menanggung kos penghantaran ubat yang dibekalkan melalui perkhidmatan tersebut. Dan inisiatif ini bukan sahaja memudahkan urusan pesakit, malah membantu mengurangkan keperluan untuk berulang alih ke fasiliti kesihatan semata-mata bagi mendapatkan bekalan ubat ini. Jadi bagi mereka yang menghidap penyakit kronik kan, dan memerlukan rawatan berterusan, kemudahan seperti ini pastinya saya yakin memberi kelegaan dan menjimatkan masa. Jadi semoga usaha ini dapat membantu lebih ramai rakyat mendapatkan rawatan dengan lebih mudah, selesa dan teratur. Kesihatan dijaga, kehidupan juga lebih sejahtera. InsyaAllah kita doakan semoga kita sentiasa dilindungi, sentiasa diberi kesembuhan dan diangkat segala kesakitan. Baiklah, waktu ini lagu Pandang Memandang, lagu rakaman tahun 1984. Paduan suara Dato' Khadijah Ibrahim dan juga Latif Ibrahim.

berkata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama berentas zaman. Sekarang dah pun 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini sambil-sambil menjamu selera ataupun masih lagi berada di dapur untuk memasak. Waktu ini Wani bawakan bersama-sama saudara Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, untuk berceritakan mengenai dengan promosi hebat yang dibawakan untuk pendengar Radio Klasik ketika ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak sempat Wani nak hubungi, terus datang. Okeylah, yang seru-seru sudah pun sampai. Cik Azman,
1: okay. Mungkin ada promosi. Baik, terima kasih kepada Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan NESQ. Nombor satu permintaan dalam negara kita. Juga permintaan di luar negara, Brunei, Singapura, Indonesia, dan alhamdulillah saya doakan untuk tuan-tuan yang mendengar ketika ini, insyaAllah atas segala semua urusan kita, Wani, urusan kesihatan kita, urusan pekerjaan kita, ya, urusan rezeki kita, insyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi, salam ma'al hijrah. Esok tahun baru untuk seluruh umat Islam di dunia ini, insyaAllah. Semestinya NESQ tak duduk diam. Tak duduk diam apa? Kita nak bagi sesuatu yang menarik untuk pendengar-pendengar pada hari ini. Promosi satu hari tahun baru umat Islam kita. Promosi Ma'al Hijrah kita, tuan-tuan, yang mungkin selama ini yang belum lagi mengenali produk minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita amalkan secara konsisten, ia bukan sahaja membantu, ia juga meningkatkan tahap tenaga kita seperti muda-muda dahulu. Ada orang kata, Wani, nampak usianya macam 40-an. Kalau buka IC tu dah 60 lebih warga emas. Jadi kelebihan yang ada di dalam minuman botanik, minuman sarang burung walet ini, ia bukan sahaja membantu dari segi penjagaan dalaman tubuh badan kita. Ia juga membantu untuk kecantikan luaran kita. Dia penuh dengan kolagen. Ia tinggi kandungan kolagen di dalam sarang burung walet itu. Dan juga tuan-tuan, untuk hari ini promosi yang saya nak war-warkan adalah promosi satu hari saja. Kelebihan untuk promosi hari ini berbanding hari sebelum-sebelum ini adalah dari segi harga. Produk yang selamat diminum, selamat dimakan dan sesuai untuk semua golongan, dari usia kanak-kanak berusia 2 tahun sampailah ke penghujung hayat kita, tak jadi masalah. Rasa yang sangat, nak kata fantastik tak, tapi rasa yang sangat kita rasa boleh telan, sangat serasi, tak ada rasa pelik-pelik. Tuan-tuan, ada orang dia takut nak makan kan, kita NESQ minuman sarang burung walet ini adalah makanan ataupun minuman tambahan. Ada dekat kampung dia kata ini obat ke Cik Man? Obat bukan, tuan-tuan. Ia adalah minuman tambahan untuk solusi tubuh badan kita, untuk kita tingkatkan kembali tenaga dalaman kita yang mungkin selama ini paklong saya kan, ya, ia meracun. Dia kata badan ni selalu tangkap orat, tangkap sinilah, ada demam kora lah, macam-macam. Lepas tu pula pinggang kita ni selalu tak boleh nak, badan ni tak boleh nak tegak, lutut kita ni pula tak boleh nak duduk lama, berdiri lama, berjalan lama. Lepas tu pula makcik kita komplain juga, Wani, tak boleh nak buat kerja lama. Baru lepas basuh pinggan nak jemur kain baju, dia rasa macam nak pitam dunia ni kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, manfaat kalau kita amalkan minum minuman sarang burung walet ini, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Itu poin yang pertama. Dalam satu kereta, banyak wayar. Kalau satu wayar short, dia akan berjangkit, berjangkit, berjangkit. Macam tu jugalah dalam tubuh badan kita. Saraf kita tu dekat mana yang tak ada, Wani? Semua ada. Dekat mata ada, dekat kaki ada, dekat jari ada, dekat paling banyak dekat otak. Jadi kita tak nak tuan-tuan rasa stres bila bangun pagi-pagi. Kita tak nak tuan-tuan rasa macam sedih bila bangun pagi-pagi kan. Ni kaki ni tak boleh nak pijak dah lantai ni. Rasa macam mencucuk sangatlah Cik Man bila bangun pagi tu, rasa nak ambil mood. Tenung lama 1 minit, 2 minit, rupanya bini kita tengok, "Hey bang, Dah 10 minit tenung tu tak bangun-bangun lagi, tak bergerak, kenapa? Ha, itu yang kita tak nak. Kita nak tidur kita berkualiti, sentiasa dalam keadaan tubuh badan yang sangat segar. Jadi bila tubuh badan kita rasa segar kan, kita rasa macam gembira. Apa saja urusan kita, urusan isteri kita ataupun anak-anak, kita nak buat kerja rasa happy sangat. Ha, tak sabar rasa nak buat kerja ni, nak buat kerja. Tapi kalaulah sakit ya man ni, ya, dia menghantui fikiran kita, itulah yang datangnya anxiety, itulah yang datangnya emosi tak pasal-pasal. Cucu baru nak main basikal tengah hari sebab kat tengah panas, kau marah cucu kau, tuan-tuan. Jangan macam tu ya. Ha, jadi kita nak tingkatkan tubuh badan kita, kita nak segarkan tubuh badan kita hari ini. Nescu dengan tawaran istimewa promosi Mahal Hijrah kita untuk harga satu botol. Mungkin ada pendengar baru yang baru nak mengenali produk Nescu ni macam mana eh? Dia botol ke plastik ke kan? Ha, dia dibotolkan dalam botol kaca bersaiz 375 ml, pati pekat dan likat. Pengambilannya tak perlulah kita nak minum satu hari satu botol, tuan-tuan, tak perlu. Hanya dengan saranan kita ya, dua sudu pagi sebelum sarapan dan juga dua sudu malam sebelum kita tidur. Ha, dah buka nanti simpan dalam peti ais, simpan sejuk ataupun simpan dalam kadar suhu bilik. Ha, elok akan bertahan. Untuk satu botol ini, kalau pengguna seorang boleh tahan sampai 2 ke 3 minggu. Ha, perbezaan yang sangat ketara seawal 3 dan 4 hari saja. Jadi rugi sangat kalau tuan-tuan tak dapatkan promosi Mahal Hijrah kita pada hari ini. Okey. Untuk botol dia dah nampak macam mana gaya dia kan. Untuk harga berapa Cik Man? Harga tawaran ataupun harga pasaran luar, tuan-tuan, satu keping sarang burung walet harga dah sampai RM300, RM400. Ha, celup dalam masakan kita habis dah kan. Ha, jadi kami adalah pengilang. Kita buat sendiri Wani. Kita masak sendiri, kita ambil bahan-bahan mentah yang berkualiti, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mendapat persetujuan halal kan. Jadi tak perlu tuan-tuan nak risau ya. Untuk harga pasaran satu botol sahaja RM180. Oh mak mahalnya Cik Man. RM180 boleh ke, mampu ke kami? Tapi dengar dulu tuan-tuan, RM180 ini adalah harga pasaran yang tertera ataupun yang tertulis di kotak. Untuk hari ini kami nak bagi macam mana? Beli 4 percuma 8. Oh, banyak tu. 12 botol tuan-tuan, 12 botol dengan harga RM300 saja. Ha, banyak. Kalau ikutkan 10 botol dah 1000 lebih. Ini 12 botol untuk promosi Mahal Hijrah kita RM300 saja. Tuan-tuan boleh terus buat tempahan ataupun telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Ingat, saya hari ini buka hanya untuk 200 pelanggan utama saja. Jadi cepat telefon untuk dapatkan 12 botol dengan harga RM300 saja.
0: Baik, kita berehat seketika dulu Cik Man. Sebab nampak tak berkelip-kelip tu telefon. Kita berhibur dulu dengan lagu Bintang Sukanku. Sekarang ni musim demam bola. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan. Kita dengarkan dulu lagu ini, Bintang Sukanku, nyanyian Rahimah Rahim. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Lagu Bintang Sukanku. Sekarang ni Cik Mai dah musim demam bola. RTM juga antara penyiar rasmi.
1: Ya, betul. RTM Klik.
0: Betul. Jadi kesihatan kena setanding dengan nak demam bola ni.
1: Betul. Ada yang berjaga tengah pagi-pagi. Dan sebelum ini ataupun yang mana terlepas untuk promosi tadi, saya ulang semula kepada tuan-tuan, promosi Maal Hijrah kami, NSQ nak memberikan kepada anda 12 botol dengan harga RM300 saja. Pembelian boleh dibuat secara dalam talian ataupun tuan-tuan boleh buat pembelian secara COD. Barang sampai baru bayar. Ha, jadi kalau COD ni ada sedikit cas pantaran lah. Ha, yang paling penting, barang tu kalau sampai tuan-tuan kira cukup baru bayar, tak jadi masalah. Kita tak nak nanti ada setengah pelanggan kami kena tipu. Saya tak nak macam tu. Jadi insyaAllah, tapi sampai sekarang masih belum ada lagi lah. Cuma penghantaran tu ada ambil masa sedikit. Maklumlah permintaan semakin hari semakin hangat. Dan juga ramai yang pelanggan-pelanggan kami sekarang ini, sebelum ini kan, yang terbaring ditilam, yang mempunyai masalah saraf, yang mempunyai masalah sakit belakang sampai tak boleh nak bangun, tak boleh nak urus diri kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk mengurangkan masalah-masalah sebegitu, tuan-tuan boleh amalkan. Kita ikhtiar sihat, kita usaha, kita tawakal. Kita tak boleh duduk diam saja. Kita kena ada usaha. Dan juga feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini, bukan seorang, bukan 10 orang, bukan 100, dah beribu-ribu pelanggan kami. Alhamdulillah sampai hari ini mereka setia dengan kita. Setiap kali NSQ ada buat promosi, tawaran-tawaran hebat, pastinya mereka ni orang-orang yang pertama. Sebab apa? Macam hari ni saya nak buka kepada 200 pelanggan sahaja untuk pembelian 12 botol dengan harga RM300 saja. Yang mana tuan-tuan ataupun isteri tuan-tuan ataupun suami puan-puan yang mempunyai masalah usus ni tak berapa nak sedap, terjaga pagi nak pergi ke tandas, lepas tu sering sakit kepala, sering badan rasa macam penat, tak bertenaga, hari ini dapatkan tawaran istimewa daripada kami. Kerana kita sambil membeli sambil bersedekah. Ini yang konsep NSQ tekankan. Setiap nilai pembelian tuan-tuan itu kita akan masukkan ke dalam tabung NSQ Prihatin kita. Jadi dalam tabung tu macam-macam program khidmat kita bagi kepada orang yang memerlukan. Orang ini ada masalah ataupun ditimpa bencana kan. Secara tak lazim tuan-tuan membeli dan juga bersedekah. Itu yang sangat orang kata sikit tak banyak, sikit ada kan. Jadi untuk tempahan tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Jadi kebaikan luaran ada tak Cik Man? Makcik ni menggoreng pisang, meniaga kan? Ada tuan-tuan, tak jadi masalah. Kerana kita kalau wajah nak nampak kulit lembap, nak nampak macam basah, kulit berseri-seri wajahnya, kita boleh jadi kan minuman sarang burung walet tu, ambil sedikit dia pati pekat, jadikan sebagai sapuan masker muka kita waktu malam nak tidur. Boleh collagen dia. Okay. Jadi nanti nak tidur kita cuci, kita rasalah kesegaran dan ketegangan wajah kita. Jadi nak cantik, biar semua cantik. Laki kau cantik, isteri kau cantik. Jadi bila semua orang cantik, kita rasa barulah seronok, bahagia hidup kita kan. Betul. Jadi untuk hari ni tuan-tuan, yang mana yang demam-demam bola tu, boleh cari kita punya minuman kopi klasik NSQ dekat platform social media kita. Kita ada kedai TikTok kita. Kita ada kedai Shopee kita. Harga di apa platform social media kita pun berbeza juga. Tapi untuk hari ini yang mendengar di Radio Klasik, 12 botol RM300 untuk 200 pelanggan utama saja. Kena cepat. Sebab saya rasa dalam 2-3 jam dah sampai 100 dah. Jadi saya tak nak tuan-tuan ketinggalan. Cepat hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau 016-200-4348. Ingat, promosi ni kami buka sampai jam 5 petang sahaja.
0: Jadi saudara, jangan terlepas peluang untuk bersama-sama dengan Encik Azman dapat mendapatkan promosi yang cukup hebat dibawakan untuk hari ini. Apa pun, terima kasih Cik Man.
1: Sama-sama.
0: Kita jumpa lagi di lain waktu, InsyaAllah. Terus berhibur dengan lagu Seiring dan Sejalan Brory dan juga Sharifah ini. Terus bersama Radio Klasik menggami kenangan Irama Merentas Zaman.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Radio Klasik di Singapura, 106.7.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia memperelokkan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Radio Klasik
2: menggamit kenangan. Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam, Selangor. Semoga kita diberi kesempatan untuk meninggalkan seketika urusan dunia, menyahut panggilan ilahi dan menunaikan kewajipan dengan penuh khusyuk serta keikhlasan. Sesungguhnya di sebalik kesibukan hidup, ada ketenangan yang menanti dalam sujud dan ada kekuatan yang lahir daripada doa yang dipanjatkan. Kami di Radio Klasik ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada seluruh pendengar yang beragama Islam. Baiklah, untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam, Selangor, 4:43 minit petang.

Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

Itu dia lagu Ayah dan Ibu, lagu rakaman tahun 1981, nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad Mobo. Kita ke pukul 1.37 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti, insyaAllah. Dan di ini merupakan jam yang terakhir untuk ini terus menemani saudara. Buat saudara mungkin yang sedang bekerja kan, mungkin sedang berehat lah waktu ini, pukul 1 hingga 2 petang. Kalau berada di tempat kerja, ambillah peluang untuk menghubungi insan-insan tersayang, terutamanya ibu dan ayah yang berada di kampung kadang-kadang dalam kesibukan mencari rezeki ni dan mengejar tuntutan kehidupan. Kita terlupa bahawa ada insan yang sentiasa menunggu khabar berita daripada kita. Mungkin bagi kita ia sekadar satu panggilan telefon yang mengambil masa beberapa minit, tapi bagi mereka itulah penawar rindu yang dinanti-nantikan. Ibu bapa sebenarnya tidak pernah meminta balasan yang besar. Cukuplah mendengar suara anak-anak, mengetahui bahawa kita yang berada di jauh ni dalam keadaan sihat dan baik-baik je kan. Jauh sudut hati mereka sentiasa ada doa, harapan agar suatu hari nanti dapat melihat kepulangan anak-anak yang dirindungi, yang dirindui. Jadi semakin meningkat usia ibu dan ayah kita ni, semakin berharga setiap detik yang masih diberikan Allah untuk bersama-sama mereka. Jangan tunggu rindu menjadi sesalan, kerana masa yang berlalu takkan kembali walau kita menanti. Jadi jika masih berpeluang, hubungilah mereka hari ini, kerana ada hati yang sentiasa menanti, ada kasih yang tak pernah berkurang walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Dan ini dia lagu untuk saudara, Warkah Seorang Anak, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, semuanya di Radio Klasik.

Lagu Kau Pergi jua nyanyian Adam Ahmad, lagu rakaman tahun 1980-an, membawa kita ke pukul 1.49 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan Hazwani di jam yang terakhir, tentunya di segmen Melodi Klasik. Selama 4 jam lah Wani kudara bersama-sama dengan dengan saudara. Dan insyaAllah Wani akan menemani saudara esok 6 petang hingga 12 tengah malam. Yang pasti lagu-lagu menggamit kenangan akan kami hiburkan untuk saudara. Dan waktu ini dah pun 1.49 minit tengah hari. Rasanya suara dah serak, okay? Untuk Wani terus meninggalkan saudara dengan lagu-lagu yang cukup menggamit kenangan. Selepas ini rakan setugas Nona Ku Azizah akan menemani saudara. InsyaAllah kita jumpa lagi di lalu waktu dan ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: IDAP, IDAP, IDAP. IDAP adalah bulu mata.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baru saja menghiburkan saudara lagu Sidara Jelita, lagu nyanyian Karim Jaiz bersama dengan iringan The Last Pantos, lagu tahun 1967.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam hormat dan salam berkat kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, hari ini Selasa 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada Hazwani Zakaria yang telah menemani saudara menerusi melodi klasik seawal 10 pagi tadi. Dan seperti biasa, saya ada pantun untuk saudara. Indahnya berseri bunga selasih dihidang tamu di dalam talam. Lunaku Aziza menyapa kasih, mestika klasik mengimbau silam. Kini bertemankan saya, Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Dari Kota Media Angkasa Puri dalam segmen Mustika Klasik hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, meneruskan hiburan petang ini, lagu nyanyian A. Ramli bersama dengan iringan The Rhythm Boys dengan lagu bertajuk Kasih Tak Sudah. Dan lagu ini dirakamkan dan diterbitkan pada sekitar tahun 1966. Tapi sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Menunggu, lagu persembahan Datin Rafiq Ahbuang bersama dengan iringan The Swallow, lagu yang berjaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1967. Lagu-lagu menggabik kenangan hanya di Radio Klasik.

Itu dia saudara, lagu Kupu Cenamumu, lagu nyanyian Sarina Hashim, lagu ciptaan Dato' Ahmad Nawab, lagu yang dirakamkan pada tahun 1977. Saya petik ya sikit lirik lagu ni. Ku seru namamu dalam hati. Dan apa khabar saudara? Apa juadah minum petang saudara hari ini? Apa pun, teruskan teman berteman dengan menghantar pesanan ke ruangan WhatsApp Radio Klasik di talian 01356561128. Saya ulang 01356561128 hingga pukul 6 petang nanti. Dan tentunya banyak perkongsian dan lagu-lagu menarik telah disusun sebagai hiburan untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, mengimbau nostalgia era Pok Ye Ye, kita dengarkan lagu Siapa Bilang Aku Tak Sayang, lagu dendangan El Ramli bersama dengan Orkester Runaria. Sebuah lagu yang mula dipopularkan sekitar tahun 1966. Seterusnya lagu Syurga Idaman, lagu nyanyian Datin Azizah Muhammad yang dirakamkan sekitar tahun 1967, iaitu pada kemuncak era Pok Ye Ye. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan Orkes Niwarna yang merupakan antara lagu yang menaikkan nama beliau pada penghujung era 60-an. Selepas itu, kita juga ada lagu berjudul Seraut Wajah, lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais, lagu yang dirakamkan pada tahun 1974.

Terus menggabik kenangan dalam Mestika Klasik. Lagu irama pop Ye Ye 60-an serta lagu popular era 70-an dan 80-an. Terima kasih atas kesetiaan saudara mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Bagi yang baru mendengarkan siaran kami, sudi-sudilah ikuti kami di semua platform media sosial Facebook, Instagram dan TikTok dengan carian Radio Klasik. Saudara juga boleh dengarkan kami melalui RTM Klik Muat, turun aplikasi RTM Klik saudara. Dan saudara boleh terus dengarkan kami menerusi telefon pintar saudara 24 jam tanpa henti. Baiklah saudara, meneruskan hiburan petang ini, dengarkan lagu berjudul Alam Seni. Lagu dendangan Siti Zaitun bersama dengan iringan The Hornets. Lagu ini merupakan antara lagu yang dimuatkan dalam filem Agogo 67 menerusi tahun 1967 dan cukup sinonim dengan kemeriahan irama pop Ye Ye yang mewarnai era tersebut. Selepas itu, kita akan dengarkan pula lagu Harapan Tinggi Menggunung, dendangan R. Ismail bersama dengan iringan The Pretenders, sebuah lagu yang turut dirakamkan pada tahun 1967 dan pernah menjadi siulan peminat muzik tanah air. Dan bagi meneruskan alunan nostalgia, menyusuli lagu hantaran, lagu nyanyian Junaida M. Amin yang dipopularkan sekitar tahun 1970. Semoga pilihan lagu-lagu ini membawa saudara kembali mengimbau kenangan indah zaman silam. Terus setia bersama Radio Klasik menggamit kenangan.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Klasik menggami kenangan. Kita masih lagi dalam segmen Mestika Klasik petang ini. Petang begini memang terasa nikmat kalau ada kudapan. Tak kira apa yang dihidangkan, yang penting dinikmati bersama ketenangan petang dan lagu-lagu irama pop Ye Ye 60-an serta lagu popular era 70-an dan 80-an. Terima kasih turut menyapa saya ketika ini Long Basri, Kak Baria, Zaleha Hussein dari Ipoh, Yaakob Suti dari Sarawak, tidak lupa juga kepada Kak Zakia Abdullah dari Kota Baru Kelantan, Kak Shima Ibrahim dan Kak Zalika Nordin, dengan ucapan semoga sihat selalu dan ceria. Baiklah saudara, kita terus berhibur dengan lagu Eh Halim bersama dengan iringan The Fictions dengan lagu bertajuk Cendrawasih, lagu tahun 1969. Saudara, setiap insan pasti pernah melalui pengalaman indah yang sukar dilupakan, iaitu detik mengenali dan merasai debaran cinta pertama. Walaupun masa berlalu dan usia meningkat, kenangan itu sering kekal segar dalam lipatan memori. Bagi mengimbau kembali saat-saat indah tersebut, saya bawakan sebuah lagu malas segar berjudul Cinta Pertama, dendangan Rozia Latif bersama dengan iringan J Hawkers yang dirakamkan pada tahun 1967 dan diikuti dengan lagu Apa Khabar Kawan, lagu nyanyian Edi Nor Ali, lagu yang dirakamkan pada tahun 1972. Sama-samalah kita hayati keindahan melodi dan liriknya yang cukup menyentuh jiwa. Khas untuk saudara pendengar setia Radio Klasik, ayo kita dengarkan.

rancakkan petang saudara dengan lagu-lagu pop Yeye. Bersama-sama, Nonaku Azizah.

Baiklah saudara, sedikit berita semasa. Orang ramai dinasihatkan sentiasa bersedia dan apakah terhadap perubahan cuaca susulan jangkaan fenomena El Nino yang diramalkan mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata El Nino yang berkemungkinan berterusan hingga awal tahun 2027 dijangka menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya. Dan orang ramai dinasihatkan menggunakan air secara berhemah dan elakkan aktiviti pembakaran terbuka. Ayuh saudara, selepas ini lagu Jangan Goda. Jangan goda, jangan rayu, kalau hamba belum terima. Lagu nyanyian Afida S bersama iringan The Siglap Boys, lagu tahun 1966. Dan selepas itu kita dengarkan lagu Aku Nak Pulang, dendangan Dato' Eh Rahman On, bersama dengan iringan The Strangers, lagu tahun 1967. Ayuh kita dengarkan.

Radio Klasik mengkami kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia mendengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Sedamai alunan kalbu sekilas pandang tak jemu. Masih bertemankan saya Nunaku Aziza dalam segmen Mestika Klasik hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, kita telah melepasi pukul 3 petang, bermakna kita sudah memasuki jam kedua segmen Mestika Klasik. Dalam segmen kedua ini, selain lagu Pok Ye Ye Asal, kami juga akan memutarkan lagu-lagu rakaman semula dan lagu-lagu saduran untuk mengimbau nostalgia peminat muzik tanah air. Segmen kedua dimulakan. Kita mengimbau kembali kegemilangan irama Pok Ye Ye merusi lagu Temenung. Dendangan Datuk Jeffrey Dane bersama dengan iringan The Siglap Five. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1966 dan diterbitkan di bawah label Philips Singapura. Antara rakaman awal yang mengangkat nama beliau dalam pesada muzik tanah air. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu Oh Teruna, lagu dendangan Fatima M. Amin bersama dengan iringan The Clans, sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1965. Dan bagi meneruskan alunan nostalgia, kita bawakan lagu Mencari Sinar Bahagia, lagu nyanyian Jay Syam bersama dengan iringan The Zura yang dirakamkan sekitar tahun 1979, membawa sentuhan Pok Ye Ye Melayu Ayu penghujung era 70-an yang cukup memikat. Dan terus setia bersama Radio Klasik menggamit kenangan, kerana di sini setiap lagu membawa 1001 memori.

Radio Klasik menggamit kenangan. Nampaknya ruangan WhatsApp Radio Klasik terus rancak dan meriah. Terima kasih turut menyapa saya ketika ini Yusof Muhammad Dana, Rosita Abdullah dari Kelang, Pak Long Wahab, Haji Hasara Kasih, Abdul Jali Paimin, Makcik Nur Malamat, Zizan Awang, Kak Lan Jerantut, Rosnani Nayan dari Kuala Kurau, Manda Izzat, Pak Ngah Jamil, Kak Pas Sekijan, Kak Wan Nur Riza dari Yan Kedah, Razak Balangi, Kak Laila dari Tanjung Karang, Muhammad Daud Ahmad, Atih Yaakob, Aizah Rahman dan Pak Kaduk dari Sarike Sarawak. Selain itu, turut menyapa saya Jamal Sabran, Kak Zul Laili Adam, Fatimah Zahyat, Atih Yaakob, Makruk 60 Sim, Nin Banjari dan Yaakob Suti. Tidak pernah tidak hadir, Inok Maimun, Kak Joy, Kak Muzila Temun, Bonda Zalina, Kak Rashida, serta Rohani Yaakob. Terima kasih juga kerabat Radio Klasik yang sentiasa memberi sokongan padu, terutamanya Pok J, Haji Jaiz, Kak Ya, Kak Asah, Kak Ros Kuang Selangor, Kak Siti Sarah, Abang Ramli, Mama Ila Labu, Abang Zulkonar, Bakar Botak, Kasim Osman dan semua kerabat Radio Klasik. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran Kak Junaidah Saleh, kerabat Radio Klasik. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Dan tidak lupa juga terima kasih yang turut menyapa saya di media sosial, Kak Mia, Proton Den PJ, Hamidah Yahya, Hira Yuni, Hasna Ahmad dan Rus Mary. Semoga tiba mendengar Mestika Klasik petang ini dan ceria-ceria selalu. Kita mulakan dengan lagu Bertemasya, nyanyian S. Mariam. Lagu ini merupakan rakaman semula yang tetap mengekalkan keindahan melodi dan keaslian irama klasik yang begitu dekat di hati peminat. Selepas itu, kita dengarkan pula Daku Kau Lupakan, lagu dendangan Datuk Her Amir. Sebuah lagu yang syarat dengan penghayatan dan sentuhan romantik yang pernah mewarnai pesada muzik tanah air. Dan melengkapkan pilihan lagu kita pada petang ini ialah Di Simpang Jalan, lagu nyanyian Milah Hussein. Sebuah lagu yang sangat mengangkat kisah pertemuan dan perpisahan dalam kehidupan, di samping dengan penuh kelembutan dan perasaan. Terus setia bersama Radio Klasik menggambarkan kami kenangan.

Terus mengambil kenangan dalam Mestika Klasik. Terima kasih kepada saudara yang setia mendengar Radio Klasik di Ipoh menerusi frekuensi 88.3 MHz dan juga kepada pendengar yang mendengarkan siaran melalui RTM Klik. Sokongan dan kesetiaan saudara tidak pernah berbelah bagi. Terima kasih kerana terus bersama Radio Klasik menemani setiap detik dengan alunan lagu-lagu yang penuh nostalgia. Baiklah saudara, selepas ini kita akan kembali mengimbau era kegemilangan muzik tanah air menerusi lagu Lau Be versi asal dendangan Kasim Selamat dan The Swallows, sebuah rakaman lagu tahun 1960. Sesudah itu, kita teruskan berhibur petang ini dengan lagu Apa Khabar, nyanyian Datin Paduka Juli Sudiro, sebuah lagu yang dirakamkan pada tahun 1968 dan cukup dikenali dalam kalangan peminat-peminat muzik klasik. Dan bagi melengkapkan rangkaian lagu kita petang ini, dengarkan Hanya Kekasih, nyanyian Uji Rashid, sebuah lagu Malam Segar yang diperkenalkan pada tahun 1981 dan masih mekar dalam ingatan peminat muzik tanah air. Ayuh saudara, teruskan bersama Radio Klasik menggamit kenangan, kerana di sini setiap lagu ada ceritanya dan setiap melodi menghidupkan kembali memori yang indah. Ayo kita dengarkan.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Kas Plus diterajui bangsa hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Baru saja menghiburkan saudara lagu Mengenang Dikau Kembali. Lagu nyanyian Latif Ibrahim. Lagu tahun 1977. Lagu ciptaan Dato' Ahmad Nawab menerusi album Rindu Bayangan. Terima kasih turut menyapa saya ketika ini. Kak Ani dari Feda Palung 3 Gemas Negeri 9. Isabella dari Kuching Sarawak. Nimbanjari. Kak Roy Wonder Glow. Pak De Nasa. Haji Bakri Haji Ramli dari Bido Perak dan Kak Long Jerantut. Dan saudara, sedikit berita semasa. Bermula 1 Julai, pelanggan semua bank di Malaysia boleh menggunakan wang tunai di mana-mana mesin ATM tanpa membayar yuran RM1. Menurut kenyataan bersama tiga persatuan industri perkhidmatan kewangan, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses ATM di seluruh negara dan membuat pengeluaran tunai percuma tanpa had. Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen berterusan industri perbankan untuk menjadikan perkhidmatan kewangan mudah diakses, inklusif dan mampu milik bagi semua pelanggan. Ayuh, kita terus berhibur dengan lagu Pernah Ku Jumpa. Lagu dendangan Kartina Dahari. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1969. Dan selepas itu kita sambung berhibur dengan lagu Jamalia. Lagu nyanyian S.A. Hamid. Dan kita juga ada lagu Cinta dan Pengorbanan. Lagu nyanyian Zalifa Ibrahim. Lagu tahun 1982.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, empat lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung hari ini. Dua dalam kumpulan G dan dua lagi dalam kumpulan H. Buat pertama kalinya dalam kempen kali ini, kesemuanya berakhir dengan keputusan seri. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Dalam kumpulan G, Belgium seri satu sama dengan Mesir apabila Iran dan New Zealand terikat dua sama. Dalam kumpulan H pula, perlawanan Spanyol menentang Cape Verde berakhir tanpa jaringan. Uruguay pula seri satu sama dengan Arab Saudi. Dengan keputusan hari ini, kedudukan ranking FIFA bagi Spanyol jatuh satu tangga ke tempat ketiga. Belgium jatuh satu tangga ke tempat ke-10. Uruguay pula jatuh dua tangga ke rating ke-18 dan Iran jatuh tiga tangga ke rating ke-23. Sementara itu, Cape Verde dan New Zealand naik tiga tangga masing-masing kepada rating ke-64 dan 82. Kedudukan Mesir bagaimanapun kekal pada rating ke-29. Selepas lima hari saingan peringkat kumpulan, belum ada pasukan Asia yang tewas. Saksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara eksklusif di TV2, TV OK, Sukan Plus dan pengstriman langsung di RTM Klik. Betul-betul apa cuma satu jiwa, sejuta sorakan. Ayo saudara, kita terus berhibur dengan lagu Mek Lee, ST Bing dan M. Isa yang dipersembahkan oleh M. Sharif.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Masih lagi dalam segmen Mestika Klasik. Baiklah saudara, selepas 4 petang nanti saya akan bawakan lebih banyak pilihan lagu irama pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Khas untuk mengimbau kembali kenangan indah suatu ketika dahulu. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama kami di Radio Klasik. Berbagai lagu nostalgia akan terus menemani petang saudara. Ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu pop tahun 1985, iaitu lagu Suara Kekasih, lagu nyanyian kumpulan Elikex, lagu ciptaan Jaya Ram menerusi album Elikex dan Kembara. Dan selepas itu kita juga ada lagu Indahnya Panorama, lagu dendangan Siti Bersaudara menerusi Bakat TV pada tahun 1972.

0: menyebarkan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih turut menyapa saya ketika ini Tuan Haji Asmuri Lawi dari Singapura, Ucu Fizlin dari Bandar Putra Kulai Johor, Umi Siti Mariam, Murad Din dari Kuala Kangsa, Muhammad Hashim dari Kuala Kurau, Auntie Anne, Kak Zai dari Taiping, Kak Tipal Sekijan dari Parit Sulong, Abang Fin dari Tawau Sabah, Muhammad Jalil Tasrin dan Kak Ros goreng pisang pokok ketapang Pantai Dalam. Semoga saudara terhibur dan sihat-sihat selalu. Ayo saudara, kita terus berhibur dengan lagu Express Rakyat, lagu Kumpulan Kembara.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sebagai panduan, kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.43 minit petang. Dan teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.
1: An Ubay ibn Ka'ab qal kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi adh-dhalma wa fi ar-ramda qala ma yasurruni anna manzili ila janbi al-masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
0: Sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Pada pukul 5 petang nanti kita akan terus ke pusat berita bagi mengikuti utama 5 petang. Selepas itu saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan 70-an, 80-an dan 90-an. Dan jangan lupa dengarkan sebentar nanti pada pukul 5:15 petang rancangan tunggak Radio Klasik ulangan Cubik-Cubik Manja akan ke udara dan diikuti dengan rancangan Adila Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5:30 petang. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik.

0: Tekankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Formasi Bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pele. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pele berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pele menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan, Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi Bola di Klasik.
1: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: IDAP, IDAP, IDAP. IDAP adalah bulu mata.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Salam silaturahim dan salam kasih sayang. Saudara masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu. Sekilas pandang tak jemu hingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah pada pukul 5.30 minit petang, rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu akan ke udara. Dan sebelum itu, pada pukul 5.15 minit petang, jangan ke mana-mana kerana kita akan dengarkan semula ulangan Cubik-Cubik Manja. Terus kekal bersama-sama Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Mestika Klasik.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Ayuh kita dengarkan ulangan Cubit

0: Cubit, cubit manja.
1: Pak Min. Nampak tak Abang Sudin? Tadi Suraya pergi bengkel dia, tapi tak ada lah pula.
2: Loh, awak pula sampai kedai Pak Min cari dia ni. Hai, nak ajak lepak tengok bola kan? Sama-sama boleh lah. Pak Min nak ikut.
1: Situ pula Pak Amin ni. Ni Suraya ni cari Abang Sudin, nak suruh dia tengokkan motor Amin ni. Motor dia buat hal balik lah. Susah nak pergi hantar barang nanti.
2: Mana pi Amir tu?
1: Dia baru je keluar dengan kawan dia kejap. Ada hal katanya.
2: Lah ni Pak Amin tengok dok hati Suraya ni. Ai kerap sebut nama Sudin ya.
1: Bukannya apa Pak Mit. Abang Sudin tu kan rajin, senang minta tolong. Nak-nak berkaitan motor ni. Lepas tu dia taklah berkira sangat Pak Mit.
2: Yalah tu, muka macam Sudin tu pun ada orang kenal juga.
1: Manis apa? Sekali pandang macam pelakon Hindi Rajesh Khanna. Masa muda-muda.
2: Yalah Rajesh Khanna. Tak dapatlah Pak Min nak tolong. Takut hangau je lagi.
1: Taklah. Dahlah Suraya nak pergi pekan. Nak daftar My Digital ID di kios. Pak Min dah buat ke belum?
2: Dah buat dah minggu lepas dengan Ajis.
1: Wah, dahsyat. Pantas.
2: Pak Mi rasa benda tu penting. Sebab penggunaan perkhidmatan digital, orang kata ni, makin meluas. Terutamanya dalam bidang perniagaan. Macam Pak Mi ni.
1: Ya, dan sebenarnya Pak Mi, kerajaan akan memperkenalkan semakan biometrik wajah secara masa nyata, iaitu real time. Dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam proses pendaftaran My Digital ID sebagai langkah memperkukuh keselamatan identiti digital rakyat.
2: Sebab itulah kita disarankan untuk mendaftarkan, orang kata apa tu? Kios My Digital ID.
1: Ya, Pak Min. Dengan cara ni, dapat kukuhkan lagi sistem keselamatan dalam talian. Contohnya macam ancaman cyber seperti penipuan dalam talian, penyamaran identiti dan kecurian data.
2: Lagu tu lah.
1: Penambahbaikan keselamatan dilaksanakan secara berperingkat di semua kios My Digital ID di seluruh negara.
2: Suraya. Sajalah nak tanya. Kalau mereka tak ada lah katanya nak pergi kios tu, boleh tak daftar secara online?
1: Boleh je Pak Mit. Hanya perlu daftar My Digital ID melalui aplikasi mudah alih yang boleh dimuat turun menerusi App Store, Google Play dan juga Huawei Apps Gallery.
2: Kan mudah. Habis tu yang Suraya nak pi pekan tu buat apa lagi? Kan mudah. Hanya daftar dalam talian saja.
1: Suraya. Suraya nak pergi pekan tu, selain ke kios, adalah barang yang Suraya nak cari kat sana.
2: Iyalah tu.
3: Itu dia saudara, ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Azura Lisa Aziz dengan topik My Digital ID Biometric.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan lintasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
4: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
0: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
5: Baiklah saudara, sudah tiba masa yang ditunggu-tunggu iaitu rancangan Adila. Aku dia dan lagu. Pengirim Adila petang ini adalah daripada Irfan Ibrahim dari Kuala Lumpur. Dan Adila petang ini disampaikan oleh Hamami Yusof dan diterbitkan oleh Anisma Azawati Ahmad dengan tiga buah lagu dendangan yang berjudul Bintang Sukanku, Dendangan Rahimah Rahim, Bunga-Bunga Cinta, lagu nyanyian Misha Umar dan lagu kesetiaan nyanyian Sarah Raisuddin. Ayuh kita dengarkan.

tahun 2002 meninggalkan sebuah kenangan yang sukar dipadamkan daripada ingatan aku. Apabila menyebut tentang Piala Dunia 2002, yang terlintas di fikiran aku bukan hanya sekadar gol-gol cantik ataupun sorakan penyokong dan juga kehebatan pasukan Brazil yang menjulang trofi Piala Dunia. Sebaliknya, yang hadir bersama kenangan itu ialah sebuah lagu. Seorang insan yang sentiasa menjadi teman bicara dan juga pengalaman berharga. Aku sebagai wartawan yang mengikuti perjalanan kejohanan terbesar dunia itu. Ketika itu aku bertugas sebagai wartawan penyiaran. Tanggungjawab yang dipikul sepanjang Piala Dunia bukanlah sekadar menonton perlawanan dan menulis keputusan. Sebaliknya, setiap hari dipenuhi dengan pelbagai tugasan yang memerlukan kepada ketelitian, memerlukan kepada kepantasan dan juga komitmen yang tinggi. Seawal pagi, aku perlu untuk mengumpulkan pelbagai jenis maklumat daripada pelbagai sumber berita antarabangsa. Jadual perlawanan, perkembangan pasukan, kecederaan pemain, strategi jurulatih dan juga pelbagai lagi statistik yang perlu diteliti sebelum disusun untuk menjadi laporan supaya mudah difahami oleh pendengar dan juga pembaca. Dan ketika orang lain berbual tentang pasukan pilihan mereka, aku pula sibuk untuk memastikan setiap fakta yang bakal disiarkan itu adalah fakta yang benar-benar tepat. Menjelang waktu perlawanan, suasana di bilik berita mula berubah. Telefon berdering tanpa henti. Mesin fax dan juga komputer menjadi teman yang setia. Kami perlu bersedia untuk menghantar laporan secepat mungkin sebaik sahaja perlawanan tamat. Kadangkala laporan awal sudah pun siap ditulis sebelum whistle penamat dibunyikan kerana kami perlu bersedia menghadapi pelbagai kemungkinan keputusan. Dan dalam kesibukan itu, ada seseorang yang sentiasa mengikuti perkembangan tugas aku. Dia bukanlah wartawan dan dia juga bukan peminat fanatik bola sepak. Namun setiap kali aku selesai bertugas, dia akan bertanya tentang perlawanan yang baru berlangsung. Siapa yang menang malam ni? Macam mana pasukan Brazil? Betul ke Perancis dah tersingkir? Soalan-soalan tu kelihatannya biasa, tetapi menjadi penawar kepada keletihan yang aku rasakan setiap hari. Wajah Rania yang manis selalu menghiasi hati aku, menjadi penawar yang gundah. Selalunya, dia tidak akan mengganggu waktu aku bertugas. Kalau ada mesejnya yang sampai ke telefon bimbit aku, hanya akan aku baca bila berkelepangan saja. Dan Rania tidak akan berkecil hati kerana dia tahu mana yang perlu untuk aku dahulukan. Bila aku membalas SMS daripada dia, dia akan segera mententeramkan hati aku dengan kata-kata semangat dan juga

Piala Dunia 2002 yang berlangsung di Korea Selatan dan Jepun menyaksikan pelbagai kejutan. Juara bertahan Perancis tersingkir seawal pusingan pertama tanpa menjaringkan sebarang gol. Argentina pula yang dianggap antara pasukan pilihan turut gagal meneruskan cabaran. Dunia bola sepak seolah-olah terbalik apabila pasukan-pasukan yang dianggap gergasi mula tumbang satu demi satu. Namun, perhatian dunia mula beralih kepada tuan rumah bersama, Korea Selatan. Kejayaan mereka mara jauh dalam kejohanan menjadi kebanggaan Asia. Setiap kemenangan mereka menjadi tajuk utama media antarabangsa. Sebagai wartawan, aku perlu meneliti setiap perkembangan dan memahami mengapa pasukan yang tidak diberikan harapan mampu mencipta sejarah. Dan di sebalik semua kejutan itu, muncul sebuah pasukan yang semakin menyerlah dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Brazil. Brazil hadir dengan barisan pemain bertaraf dunia seperti Rivaldo, Ronaldinho dan seorang penyerang yang sedang mencari kebangkitan semula dalam kariernya. Nama penuhnya ialah Ronaldo Luis Nazario de Lima. Namun dunia lebih mengenalinya sebagai O Fenomeno atau Sang Fenomena. Kisah Ronaldo cukup istimewa. Sebelum Piala Dunia 2002 bermula, beliau pernah mengalami kecederaan lutut yang serius sehingga ramai beranggapan kariernya sudah tidak akan kembali seperti dahulu. Namun Ronaldo hadir ke Korea Selatan dan Jepun dengan satu tekad, membuktikan bahawa beliau masih antara penyerang terbaik dunia. Sebagai wartawan yang mengikuti setiap perlawanan, aku menyaksikan sendiri bagaimana Ronaldo menjadi tumpuan media antarabangsa. Setiap gerakannya pasti diperhatikan. Setiap jaringannya menjadi berita utama. Malah dalam setiap laporan yang aku siapkan, nama Ronaldo hampir pasti disebut. Beliau bukan sekadar menjaringkan gol, tetapi memberi harapan kepada seluruh rakyat Brazil. Perjalanan Brazil menuju perlawanan akhir bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka perlu menewaskan beberapa pasukan kuat yang turut mengimpikan kejuaraan dunia itu. Namun, permainan tersusun dan semangat juang yang tinggi membolehkan mereka terus mara. Setiap kali Brazil menang, suasana di bilik berita menjadi lebih sibuk. Analisis perlu disiapkan. Statistik perlu dikemaskini. Reaksi daripada pemain dan juga jurulatih perlu diterjemahkan ke dalam laporan yang padat dan pastinya menarik. Dalam kesibukan itulah, sebuah lagu sering berkumandang di radio. Aku masih ingat melodinya, walaupun masa telah berlalu begitu lama. Lagu itu seakan-akan menjadi latar belakang kepada keseluruhan perjalanan Piala Dunia 2002 dalam hidup aku. Setiap kali lagu itu dimainkan, pasti aku akan teringatkan dia. Dia yang sentiasa bertanya khabar selepas aku tamat tugasan. Dia yang mendengar cerita tentang perlawanan walaupun tidak begitu meminati bola sepak. Dan dia yang sentiasa ada di hujung talian ketika aku keletihan tak kala menyiapkan laporan. Akhirnya tibalah 30 Jun 2002. Malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peminat bola sepak dunia. Brazil menentang Jerman dalam perlawanan akhir. Di bilik berita, suasana begitu tegang. Semua mata tertumpu ke arah skrin televisyen. Komputer telah bersedia. Nota-nota penting tersusun di atas meja. Kami hanya menunggu detik yang bakal menentukan siapa juara dunia.

Perlawanan berlangsung sengit. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Namun, pada babak kedua, Ronaldo membuktikan mengapa beliau digelar O Fenomeno. Beliau menjaringkan gol pertama hasil kesilapan penjaga gol Jerman Oliver Kahn. Tidak lama kemudian, Ronaldo sekali lagi menemui sasaran untuk menjadikan kedudukan 2-0. Bilik berita bergema dengan suara para petugas yang tidak dapat menyembunyikan keterujaan mereka. Apabila whistle penamat dibunyikan, Brazil secara rasmi dinobatkan sebagai juara dunia buat kali kelima. Malam itu jugalah Ronaldo mencipta sejarah peribadinya. Dengan 8 gol sepanjang kejohanan, beliau muncul sebagai pemenang kasut emas Piala Dunia 2002. Daripada seorang pemain yang pernah diragui akibat kecederaan, beliau bangkit menjadi wira negaranya dan legenda bola sepak dunia. Aku segera menyiapkan laporan akhir. Jari jemari pantas menekan papan kekunci bagi memastikan berita kemenangan Brazil dapat disiarkan tepat pada waktunya. Selesai tugasan, aku menyandarkan badan ke kerusi. Keletihan selama sebulan terasa berbaloi. Tidak lama kemudian, telefon bimbitku berbunyi. Satu pesanan ringkas daripada dia, "Tanya, Piala Dunia awak dah habis." Aku tersenyum. Dan pada waktu yang sama, lagu yang sering menjadi teman sepanjang kejohanan itu kembali berkumandang di radio. Ketika itulah aku sedar bahawa kenangan tentang Piala Dunia 2002 bukan hanya tentang Brazil, bukan hanya tentang Ronaldo ataupun trofi kejuaraan dunia itu. Sebaliknya, ia adalah kenangan tentang seorang wartawan yang mengejar berita dari siang hingga ke malam. Tentang debaran menyiapkan laporan sebelum tarikh akhir. Sorakan jutaan peminat di seluruh dunia. Kebangkitan seorang legenda bernama Ronaldo. Dan juga tentang sebuah lagu yang menjadi latar perjalanan itu. Dan sudah pasti tentang dia. Ya, dia. Dia yang sentiasa hadir dalam cerita aku. Kerana kesungguhannya, masa boleh berlalu. Stadium boleh berubah. Dan pemain boleh bersara. Namun, kenangan tentang aku, dia dan lagu akan terus hidup sebagai sebahagian daripada kisah indah Piala Dunia 2002 yang tidak mungkin berulang lagi.

Radio Klasik mengkamik kenangan. Baiklah saudara, semoga saudara terus terhibur dengan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu yang disiarkan sebentar tadi oleh pengirimnya Irfan Ibrahim dari Kuala Lumpur, yang dibacakan oleh Hamami Yusof dan diterbitkan oleh Anisma Azawati Ahmad. Dan baiklah saudara, sedikit berita semasa. Operasi transit aliran ringan LRT3 yang menghubungkan Shah Alam Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi. LRT3 sepanjang 37.8 km menghubungkan bandar utama di Petaling Jaya dengan Johan Setia di Klang. Laluan itu mempunyai 25 stesen dan bakal memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Ayuh saudara, kita sambung berhibur dengan lagu pop bertajuk Kenangan Taman Cinta. Lagu nyanyian JJ, lagu tahun 1992. Ciptaan lagu Zainul Ali, lirik oleh Bob, menerusi album Koleksi Abadi.

Baiklah saudara, bagaikan tak terasa kita sudah sampai ke penghujung Mestika Klasik petang ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya dari 2 petang tadi. Semoga setiap lagu yang dimainkan memberi ketenangan dan mengimbau kenangan indah buat saudara. Tugasan saya berakhir di sini dan saudara terus akan ditemani rakan penyampai kesayangan saudara Firdaus Isef dalam segmen Rikma Klasik dari 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 7.26 minit malam. Baiklah, saya Nunaku Azizah, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu, mohon diri dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada lain waktu di ruang kenangan yang sama. Sebelum saya tinggalkan saudara, dengarkan lagu bertajuk Aku Cinta Padamu. Lagu nyanyian Biduanita Negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1997. Ciptaan lagu LY, lirik by Duri, menerusi album Gergasi. Assalamualaikum dan salam ma'al hijrah.

ritme klasik. Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia

Aku penyampai nonaku Azizah yang menemani saudara dalam Mustika Klasik. Balas saudara bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggami kendaraan irama pada zaman. Waktu sekarang pukul 6.26 minit petang, hampir pukul 6.30 minit petang. Dan saudara, jangan lupa untuk ikuti Taman Menggami Kenangan. Rakan niaga Taman Menggami Kenangan bersama Cikgu Rina dan Puan Hana. Sama-sama kita nantikan pada pukul 6.30 minit petang nanti. Sebelum itu, dengarkan lagu Impian Lain Warna, kumpulan Hidayu.

0: Studio bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Cik Hana ke dari Pantai ya, Merdeka saya. Paragliding Sport tu?
1: Betul, Pantai Merdeka Kedah.
0: Oh, jauhnya.
1: Ya,
0: saya ada tengok kat TikTok mengenai paragliding ni.
1: Ah, TikTok kakak paragliding.
0: Ya, okay. Betul. Cuma sekarang ni saya ni memang teringin sangat nak nak menyertai sukan paragliding. Macam mana ya?
1: Yang pertama sekali, jangan gayat lah.
0: Oh, jangan gayat.
1: Jangan gayat. Okey, kalau kita starting nak fly tu, mai dekat Kedah, 30 minit daripada Sungai Petani, 1 jam daripada Penang. Mai dekat Kedah, nanti saya guide lah macam mana kita nak start, nak lari dan terbang, tengok pemandangan laut kan.
0: Kenapa agaknya Puan Hana ni memilih sukan paragliding?
1: Dia lain daripada yang lain yang pastinya. Dia tak sama macam parasailing. Dia tak sama dengan lain. Dia adrenaline dia, dia akan rasa lah bila kita fly nanti dekat atas udara.
0: Wah, bestnya. Tak sabar-sabar Cikgu Rina ni. Dan agaknya kena cuba ya. Dan selalunya kalau untuk lokasi Pantai Merdeka Paragliding Spot ni, di mana agaknya kita nak terbang dengan paragliding itu? Wah, itu dia.
1: Kita daripada Sungai Petani, boleh drive sendiri dekat sini. Kita akan pick up dekat Pantai Merdeka, dekat parking tu. Lepas tu kita akan bawa naik atas bukit.
0: Dekat mana bukit mana tu?
1: Dia panggil dia Bukit Penjara. Dekat, kita akan terus parking dekat Pantai Merdeka. Pantai Merdeka ni dekat Sungai Petani, 30 minit daripada Sungai Petani.
0: Baik. Dan agaknya untuk anggaran harga package-package istimewa daripada Pantai Merdeka Paragliding Spot ni agaknya berapa agaknya?
1: Okey, kita sekarang ada promo RM190 sahaja untuk 5 minit dan RM220 untuk 10 minit. Kita akan bagi video sekali.
0: Oh, dengan video sekali. Macam Cikgu Rina ni yang pertama kali ni, yang RM190 ke ataupun RM220 tu?
1: Kalau untuk basic 5 minit, kalau untuk nak try yang extreme tu, ambillah 10 minit sekali seumur hidup, ambillah 10 minit.
0: Macam tu. Dan agaknya bagaimana dengan peralatan yang digunakan untuk sukan paragliding ni? Kena ada apa agaknya?
1: Okey, kita bawa diri saja, tapi kita sediakan dari pihak Pantai Merdeka Paragliding Spot, kita sediakan helmet, harness tu untuk tempat seat lah. Kita duduk tu kena pakai kasut bertutup, kasut bersukan.
0: Kayaknya persediaannya kita kena ada baju sukan lah ya?
1: Ya, betul. Nak pakai seluar ataupun nak pakai orang Kedah kata t-shirt biasa pun boleh. Jangan takut lah, jangan takut. Kena try benda ni, kena try.
0: Ya, betul. Ya Allah, tak sabar-sabar rasanya Cik Hana ni. Semangat Cikgu Rina. Dan mungkin cabaran yang tak boleh dilupakan ya, mungkin Cik Hana sendiri ketika mengendalikan paragliding ni.
1: Okey, cabaran dia masa kita nak tengah lari, masa kita nak start fly tu, yang tu dia ada nervous sikit lah dekat situ. Then masa tengah fly tu, dia ada extreme kan, dia ada pusing, swing-swing tu, dia punya debaran-debaran dia, cabaran-cabaran dia tu, memang benda tu, siapa yang first time ataupun second time, dia akan nak naik lagi, dia macam... orang kata apa, nak repeat lagi lah, macam tu.
0: Nak cuba lagi kan?
1: Yes, betul.
0: Untuk jurulatih daripada Pantai Merdeka Paragliding Spot ni berapa orang agaknya?
1: Okey, kita ada 5 hingga 6 orang. Tapi kita fly kalau ikut kepada bilangan kita nak terbang, customer kita nak terbang. Kalau banyak, kita kena banyakkan pilot lah. Semua berlesen. Yang penting berlesen.
0: Ya, berlesen juga bertauliah ya.
1: Ya, betul.
0: Dan selalunya kalau untuk kita, bak kata Puan Hana sendiri, kita nak fly tu, waktu apa yang paling sesuai? Waktu pagi ke? Petang ke?
1: Yang ni yang paling penting. Kita start berkumpul pukul 2. Pukul 2 cuaca untuk angin masuk start pukul 2. Sampai pukul 4 macam tu. Kalau terlewat, takut angin makin slow. Kiranya berkenaan semua cuaca. Cuaca yang menentukan segalanya.
0: Oh, macam tu rupanya Cik Ana. Kita kena bergantung juga pada cuaca ya?
1: Ya, betul.
0: Dan agaknya kalau lokasi popular sukan paragliding ni di mana agaknya?
1: Kalau tengok dekat TT Kakak Paragliding, Kakak Paragliding ada open 3 tempat. Jugra, Bukit Jugra, satu lagi Bubus, Kuala Besut Terengganu, dan Pantai Merdeka Kedah. Dia lain-lain view.
0: Dan kalau kita tengok ni sekarang ni, Pantai Merdeka ni di Kedah kan?
1: Ya, betul, Kedah.
0: Dan kalau kita kita fly dengan paragliding tu, apa yang kita akan dapat tengok daripada atas?
1: Okey, tiga tempat ni kan yang saya cakap ni, Pantai Merdeka Kedah dia best je sebab dia nampak laut. Dia bentuk U. Nampak pulau-pulau. Kalau bernasib baik akan nampak Pulau Langkawi dekat depan tu. Okey, kalau kata cuaca cantik, mesti akan nampak Penang sebelah kiri, kanan Gunung Jerai.
0: Menariknya. Tak sabar-sabar rasanya. Agaknya ada tak tips agaknya yang Cik Ana nak bagikan kepada seseorang yang pertama kali mencuba paragliding ni?
1: Okey, untuk pertama kali paragliding, kita nak terbang kena sihatlah. Sihat tubuh badan. Kita tak naklah ada kaki ada problem sebab dia berkenaan dengan kaki. And then kalau kata ada demam semua, kita kalau boleh elakkan, bagi sihat dulu. Okey, untuk yang first time juga, makan tu penting. Makan tu jangan makan berat-berat untuk satu jam sebelum terbang. Macam tu. Yes.
0: Mungkin ada di antara rakan-rakan Cikgu Rina yang ingin menghubungi Pantai Merdeka Paragliding Sport ni, agaknya apa nombornya? Ada tak Facebook, ada tak TikTok, ada tak IG?
1: Ada. Cara kita nak hubungi TikTok Kakak Paragliding, Facebook dengan Instagram Pantai Merdeka Paragliding, dan boleh WhatsApp dekat 013-4655-341. Saya ulang, 013-4655-341.
0: Ya, itu dia. Pastinya ya, hubungi talian 013-4655-341. Dan mungkin saya kata daripada Cik Ana sendiri, daripada Pantai Merdeka Paragliding Sport, untuk yang nak menyertai paragliding ni, silakan.
1: Siapa yang nak mai Kedah, nak try terbang dengan Pantai Merdeka Paragliding Sport, boleh hubungi saya dekat nombor WhatsApp 013-4655-341 atau terus ke TikTok Kakak Paragliding.
0: Itu dia. Terima kasih Cik Ana. Ya,
1: ya, sama.
0: Pastinya ramai tak sabar-sabar nak cubakan, nak fly dengan paragliding ni.
1: Boleh.
0: Ya, ada rezeki nanti kita jumpa nanti tau.
1: Boleh.
0: Jangan lupa.
1: Mai
0: saja. Ya, jangan lupa ajar Cikgu Rina tau.
1: Mai.
0: Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam.
0: Kepada saudara yang nak mencuba paragliding, nak terbang dengan paragliding, boleh hubungi talian 013-4655-341. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
2: #saudarakongsi kami itulah.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Masih bertemankan saya Firdaus Issa dalam ritma klasik sehingga pukul 12.30 malam. Terus dengarkan Radio Klasik sambil menunggu tibanya 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Kak Muzlah Temon, Kak Tipah Sakijan. Siapa lagi yang laporkan diri? Kita ada Mama Ila Labu, Jaya Kesoma, Kak Wan Noriza di Yan Kedah, Manda Izzat Sungai Petani, Haji Sari, Haji Karsid, Nin Banjari, Min Rahim di JB, Mokhtar Bakri di Kuala Johor, Zala Hussein di Ipoh, Pakcik Razali di Selayang, Azizah Osman di Sungai Petani, Kak Kamaruzi pun ada, Kak Radin Halimah di JB, Hasnah Minah di Kampung Bukit Hijau, siapa lagi, Nur Maimun, Rosa Razali pun ada, Orang Pantai Merdeka pun ada, siapa lagi, kita ada Aminah Taman Temara dan juga ramai lagi sebenarnya. Sambil-sambil dengarkan Radio Klasik, sambil-sambil menunggu tibanya masuk Fardu, waktu Fardu Maghrib bagi kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Baiklah, juga terima kasih kepada Cik Azizin Azizuddin lah, katanya suka dengar lagu Cinta Pantai Merdeka. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Jiwa-Jiwa, nyanyian kumpulan Gingerbread dan Senja di Kuala Lumpur. Porori Barantika.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang dah pukul 7. Ha, jadi kita sedang menantikan peralihan waktu untuk kita melangkah ke tahun 1448 Hijriah. Jadi pada pukul 7.20 minit malam nanti, saya akan membawa saudara ke Masjid Putra Putrajaya. Baiklah, pas ini dengarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi. Dan Kak Salina kata, apa tau? Kak Salina berada di Shah Alam. Katanya terperangkap dalam kereta jam sangat-sangat. Itulah. Selamat datang ke Bandaraya Kuala Lumpur dan Lembah Kelang yang sentiasa jam, yang sentiasa sesak waktu-waktu pulang kerja ni. Tapi apapun, semuanya moga rasa terhibur sambil-sambil dalam kereta tu dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemur.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama mentah zaman. Terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik. Sementara menunggunya tiba masuknya waktu solat maghrib bagi kawasan yang sewaktu dengannya. Baiklah, lepas ini kita ada lagu memori yang sepi. Ada yang sepi ketika ini, ada juga yang sedang dalam kereta katanya, ada yang dalam kenderaan awam. Ada yang duduk kat rumah, macam-macam lah. Apa pun yang penting, jangan lupa untuk kita bacakan doa akhir tahun, dan nanti kita akan bacakan doa awal tahun. Jadi saya Firdaus Isa mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada semua pendengar Radio Klasik dan juga kepada semua yang mengenali diri saya. Saya mohon maaf jika ada sebarang kesalahan, kekilafan, ada kata-kata yang terlanjur. Al-maklum jelah, kita manusia biasa. Yalah, kita nak menutup 1447 Hijrah dengan 00. Jadi maafkan saya jika saya ada buat kesalahan. Baiklah, dengarkanlah lagu Memori yang Sepi.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berdentang zaman. Waktu sekarang pukul 7.17 minit malam. Dan pada pukul 7.20 minit malam, saya akan bawa saudara ke Masjid Putra Putrajaya untuk sama-sama kita ikuti bacaan doa sempena Maal Hijrah.

0: kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam
1: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baiklah, semalam untuk anda mendengarkan kami geng kakak petang ketika ini, Lin.
3: Baiklah, kini kita bersiaran secara langsung bersama-sama dengan Yuni Yunus untuk siaran langsung Ambang Hijrah, doa akhir tahun 1447 Hijri dan awal tahun 1448 Hijri, peringkat kebangsaan 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan.
4: Terima kasih rakan penyampai Nur Azni Tanuran dan juga Nur Azura Khair di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad.

0: Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madani dihayati, ummah diberkati. Tema bagi sambutan Ma'al Hijrah tahun ini. Dan salam Ma'al Hijrah untuk semua pendengar. Hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri. Seperti biasa, saya Yuni Nurleti Yuno sekali lagi bersama dengan saudara bersiaran langsung sempena Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah. Dan saya bawakan pendengaran saudara dari Masjid Putra Putrajaya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan tidak lupa terima kasih kepada Stesen Radio KLFM yang turut menyambung siar secara langsung Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah hari ini. Alhamdulillah. Dan saudara, hanya tinggal beberapa minit sahaja lagi untuk kita bakal melangkah ke Tahun Baru Hijri, di mana mengharapkan satu lembaran baharu yang lebih diberkati dan semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara, saudara juga boleh sebenarnya ikuti Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah ini menerusi aplikasi RTM Klik, MyTV 701 dan juga saluran TV 1 tentunya di RTM. Dan boleh juga ikuti kami di seluruh dunia melalui Facebook JAKIM dan juga YouTube JAKIM. Dan kalau dapat saya kongsikan ya, seketika tadi menyaksikan kehadiran Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Puan Marhamah binti Rosli, dan seterusnya Ketua Pengarah JAKIM sendiri Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi turut hadir bagi memeriahkan majlis pada petang ini bersama dengan div-div jemputan. Baik saudara, untuk pandang bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 7.26 minit malam. Dan insya Allah hari ini imam yang bertugas adalah Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa Ruzali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, sekaligus akan mengetuai bacaan doa Ma'al Hijrah. Manakala Bilal yang bertugas Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahruni. InsyaAllah sama-samalah kita mengaminkan doa akhir dan awal tahun nanti. Sesungguhnya Allah SWT akan sentiasa membantu hambanya yang berniat. Untuk itu kita terus saja ke ruang solat utama untuk sama-sama mengikuti bacaan doa Ma'al Hijrah.
1: Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma 'amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana 'anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halumta 'alaina ba'da qudratika 'ala 'uqubatina ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيته فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saudara, selesai sudah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa akhir dan awal tahun Hijri sebentar tadi. Diharapkan agar kita sama-sama memperoleh keberkatan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara, tiada lengkap rasanya jika tiada pengisian rohani sempena sambutan Maal Hijrah pada tahun ini. Untuk itu, kami ingin kongsikan juga antara program menarik terbitan Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Antaranya dokumentari khas Maal Hijrah bertajuk Jalan Pulang oleh penerbit Maria Ashikin yang akan bersiaran pada hari esok, ya, Rabu 17 Jun 2026 pada pukul 12.15 tengah hari di Nasional FM dan 12.30 tengah malam di Radio JAKIM Salam FM. Saudara juga boleh dapatkan informasi lanjut, jadi ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan pencarian Salam FM atau Facebook rasmi JAKIM. Baik, saudara, jangan lupa ikuti siaran langsung sambutan Maal Hijrah 1447 Hijri pada hari esok bersama dengan rakan pengulas Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah pada pukul 7.25 pagi. Untuk itu, sekian sudah tugasan saya menemani saudara pendengar menerusi siaran langsung Majlis Bacaan Doa Maal Hijrah dari Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih sekali lagi atas kesudian memberikan sepenuh perhatian. Semoga kita berjumpa lagi di penganjuran akan datang. Saya Yuni Norleti Yunus, mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, diketuai penerbit eksekutif Encik Wan Azhan Wan Hamad, penerbit penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, ketua bahagian rancangan Puan Azlin Suzana Zakaria. Dan ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM serta Unit Siaran Luar Radio RTM Encik Muhammad Azli Harun dan Encik Muhammad Hasrul Haslan serta seluruh warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Untuk itu, selamat Tahun Baru Hijri 1448. Sekian daripada saya, Yuni Norleti Yunus, kembali bersama dengan sahabat penyampai di Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 69 hingga 73.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qul

Dan mereka dengan perbuatan membakarnya itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, kalah dengan hinanya.

dan kami kurniakan kepadanya Ishak anaknya dan Yakub cucunya sebagai tambahan, dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang soleh.

0: Kan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjaki.

0: Ritme Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama pada zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik 1448 Hijriah. Hari ini dah masuk waktu maghrib dan hari ini 16 Jun 2026 dah 1 Muharram. Baiklah, lepas ini saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dan sepanjang jalan kenangan pada pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Pukul 9 malam kita ada berita. Dan selepas itu, kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 malam hingga 12.30 malam.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

0: ritme klasik. Mengimbau memori. Mengusik emosi.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Suraya guys, potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya dan kemudian dia mendatangi solat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, si pendukung baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abahiyah Alusta untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting. Sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlis Shah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta-merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Roma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama. Merentas zaman, waktu sekarang dah pukul 9:19 malam. Kembali bertemankan saya, Firdaus Issa, dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12:30 malam. Terima kasih kepada yang dengarkan Radio Klasik. Mungkin dari petang tadi, mungkin dari tengah malam tadi, mungkin dah seminggu, mungkin dah setahun. Jadi, terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik. Jadikan Radio Klasik sebagai teman saudara. Ada yang jadikan teman mandu, ada yang jadikan teman hati, teman apa lagi. Jadi terus bersama saya, Firdaus Issa. Kalau ada apa-apa nak ucapkan selamat tahun baru 1448, boleh kirimkan di talian WhatsApp 013-5656-128. Baiklah, dengarkan lagu Kat Ucapanmu dan juga Andainya Kau Pergi Dulu, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Klasik. Penuh nostalgia di Klasik.
1: Senang susah dindarilahkan menghadapkan. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: 3, 12, tengah malam. Getaran

0: Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Meredah zaman berlalu sebentar tadi lagu Andainya Aku Pergi Dulu Sebelummu. Ha. Penyanyinya David Arumugam atau nama sebenarnya Tiargarajan KR Arumugam. Tapi kalau nama pentas digunakan David Arumugam, juga mendapat gelaran Datuk menjadikannya Datuk David Arumugam. Lahir pada 3 Mei 1905. Baiklah, terima kasih kepada yang ucapkan Selamat Tahun Baru 1448. Antara yang ucapkan, kita ada Asmah Jamiran, siapa lagi, Amirah Taman Temara, Cik Manaf, Khairuddin Kelana Jaya, Mama Ila Labu, Zalai Hussein di Ipoh, Mak Daud Ahmad di Kuala Nau, Sehar di Pijin, Kak Nur Lela di Batu Pahat, Pak Cu Murizam di Kampung Namek Sik, Syarif Amir di Alostang, Khalijah Talib di Penduduk Pontian, Kak Syam di Jitral, Osman Dahan di Ipoh, Imah di Marang, Haji Bari Haji Ramli, Kak Alifah di Kajang, Rosa di Sarawak, siapa lagi? No Lady di Sabah Perenam, Hamidah Kasim di Batu Perendam Melaka, Metua Tan di Kuching Sarawak, Kak Arus di Kuang Selangor, Azizuddin di mana? Di rumahnya. Dan ramai lagi. Semuanya tengah meraihkan 1448 Hijrah. Apapun, kita mulakan tahun ini dengan doa dan kita moga-moga lebih baik daripada tahun lepas. Baiklah, lepas ini ada lagu manis-manis nyanyian Muhaini Suratman. Apa yang manis kita dengarkan nanti. Dan pada pukul 9.45 minit malam, saya akan bersama Nurul Atirah dalam rancangan tajaan DCM Herbs Legacy.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 9.45 minit malam. Jadi bertemankan saya Nurul Atirah dalam segmen tajaan bersama DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Fidaw?
0: Alhamdulillah. Sihat hendaknya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Yeah.
1: Baik, jadi saya teruskan dulu untuk hari ini, DJ. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan buat semua pendengar setia Radio Klasik. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan salam al-hijrah buat semua pendengar pada malam ini. Dan semoga tahun baru hijrah ini membawa keberkatan, membawa ketenangan dan kebahagiaan buat semua pendengar. Terima kasih juga saya ucapkan kerana saudara sudi menemani saya seketika pada malam ini. Baik saudara, dalam pada kita bersantai-santai saja malam ini, saya nak berkongsi satu ikhtiar kesihatan yang mana dah bantu ramai pengguna untuk sihat semula. Dan Alhamdulillah mendapat sambutan di luar jangkaan kami juga dengan parti sarang burung walet 4 dalam satu Pearl 5. Dan apa yang membezakan Pearl 5 ini dengan produk lain di pasaran ialah formula yang digunakan sangat-sangat unik. Kami bukan sekadar menggunakan sarang burung walet semata-mata, malah kami perkayakan lagi. Kami perhebatkan lagi dengan gabungan delima, rozel dan juga madu yang dipilih khas untuk melengkapkan khasiatnya. Itulah kekuatan Pearl 5 ini sebenarnya, menggunakan bahan-bahan alami yang terbaik. Jadi saudara, kenapa ramai pengguna memilih Pearl 5 ini untuk dijadikan suplemen harian mereka? Kenapa? Salah satunya adalah kerana ia membantu menjaga kesihatan badan kita ni secara menyeluruh. Jadi kalau kata saudara yang mana sedang berusaha nak kekalkan tahap kesihatan dengan baik, senang cerita nak sihatlah. Saya sarankan saudara, cubalah Pearl 5 ini. Sebab bila badan kita ni mendapat nutrisi yang cukup, kita akan rasa lebih cergas dan dalaman kita pun akan rasa lebih stabil. Selain itu saudara, ramai juga yang mengamalkan Pearl 5 ini untuk bantu menjaga sistem dalaman badan mereka. Jadi untuk pendengar Radio Klasik pada malam ini yang mana mengalami masalah lenguh-lenguh badan, sakit sendi, sakit lutut, sakit pinggang ataupun masalah saraf yang lain, saudara, cubalah Pearl 5 ini. Sebab ia akan bantu jaga peredaran darah dan juga sistem badan kita ni. Dan sebab tu juga lah saudara, badan saudara ni akan rasa lebih selesa dan lebih ringan selepas minum Pearl 5 ini. Bukan tu saja saudara. Bukan tu saja. Pearl 5 ni juga bantu untuk menyokong sistem pertahanan badan kita. Sekarang ni ramai yang lebih cakna mengambil langkah awal dengan menjaga imunisasi badan mereka dengan pengambilan Pearl 5 ini. Dan ada juga pengguna yang amalkan Pearl 5 ini untuk bantu mengekalkan bacaan kesihatan mereka, seperti tekanan darah, kolesterol dan juga bacaan gula dalam badan, supaya sentiasa berada pada tahap yang lebih baik. Dan kalau kata saudara, ada masalah badan berangin. Siapa yang kat sini ada masalah badan berangin, perut selalu kembung ataupun sembelit? Saya sarankan saudara, cubalah Pearl 5 ini. Saya pasti saudara akan rasa sangat-sangat lain. Percayalah cakap saya. Sebab apa saudara? Pearl 5 ni ia jaga sistem penghadaman kita ni dengan baik. Dan dia singkirkan sekali toksin yang terkumpul dalam badan kita ni. Sebab itulah kulit, kalau siapa yang nak kulit bersih kan, nak kulit cantik tak ada jerawat, amalkanlah Pearl 5 ini. Bila dalaman kita bersih, automatik luaran kita pun cantik. Sebab itulah produk Pearl 5 ini sesuai diamalkan semua golongan, baik yang muda, baik yang remaja hinggalah warga emas. Dan malam ini saya bawakan saudara promosi yang sangat istimewa untuk dikongsikan sempena bulan kelahiran pengasas Pearl 5 ini, iaitu Puan Fatiha. Kami bukan saja nak bagi saudara dengan harga yang menjimatkan, malah setiap pembelian yang saudara buat juga berpeluang untuk dipilih menerima pakej percutian bersama kami. Jadi memang rugi sangat-sangat kalau saudara lepaskan peluang untuk promosi kali ini. Baik saudara, untuk promosi kali ini saya sediakan dua pakej pilihan untuk saudara. Saudara boleh pilihlah mengikut bajet yang saudara ada. Yang pertama, pakej kasih. Beli 3 botol perfas, kami bagi lagi 3 botol secara percuma. Saudara akan dapat 6 botol perfas dengan harga RM200 sahaja. Manakala pakej sayang, beli 6 botol perfas, kami bagi lagi 6 botol secara percuma, menjadikan keseluruhannya 12 botol dengan harga RM300 saja saudara. Jadi kalau saudara kiralah sendiri kan, memang sangat berbaloi. Sebab harga biasa untuk sebotol perfas ini sahaja RM155. Jadi promosi yang saya bawakan malam ni memang antara yang paling dinanti-nantikan oleh pelanggan kami. Lebih menarik lagi, setiap pembelian sepanjang promosi ini turut menerima penghantaran secara percuma. Tetapi saudara, tawaran ini untuk tempoh terhad sahaja. Boleh ditamatkan pada bila-bila masa. Jadi jangan tunggu lama-lama. Jika saudara berminat atau ingin tahu lebih lanjut lagi, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Yang terakhir saudara boleh salin 014-988-2436. Baik DJ Firdaus, kita berehat seketika.
0: Baiklah, kita berehat seketika. Kita dengarkan lagu Singgahlah Sayang.

0: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah saudara, kita kembali bertemankan DCM Herbs Legacy.
1: Ya, terima kasih DJ Firdaus. Buat saudara yang belum dapatkan lagi promosi malam ni, memang sangat-sangat rugi. Sebab kami nak bagi package percutian buat saudara yang terpilih. Lagi banyak saudara beli, lagi besarlah peluang untuk saudara terpilih. Jadi yang mana nak buat pembelian, saya ada dua package untuk saudara. Yang pertama, package kasih. Saudara beli 3 botol per 5, kita bagi lagi percuma 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan yang kedua, package sayang. Saudara beli 6 botol per 5, kita bagi lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Saudara boleh bandingkan, harga sebotol per 5 ini kami jual RM155. Tapi malam ni sangat-sangat jimat, sangat rugi kalau saudara tak beli. Dan saudara tak perlu pun bayar cas penghantaran. Sebab kami tanggung semuanya untuk saudara. Janji saudara beli itu saja. Sementara ada peluang ni, saudara belilah dengan harga yang cukup jimat. Jadi saudara yang berminat boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk tempahan sebelum jam 12 malam ini di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Saudara salin sekali lagi, 014-988-2436. Jadi baik saudara, kalau saudara tanya saya, cukup ke minum Perlfast ini untuk nampak perubahan? Jawapan yang saya boleh bagi saudara, Perlfast ini adalah ikhtiar sampingan kita. Tetapi perubahan sebenar itu bermula daripada diri kita ni sendiri. Kalau kata saudara ada ambil ubatan untuk sekian-sekian penyakit, saudara tetap teruskan. Perlfast ini kiranya sokongan untuk bantu dari dalaman. Bantu kuatkan lagi untuk penyembuhan saudara. Baik, dia macam ni lah saudara. Saya nak saudara siapkan 3 perkara ini. Sebelum ni saya dah bagi tahu, tapi kali ni saya nak saudara betul-betul faham. Yang pertama sekali, siapkan niat kita. Saya nak saudara setkan dalam diri saudara niat yang betul. Contoh, nak masalah sakit lutut saudara cepat sembuh. Sebab nanti senang nak sembahyang dah tak sakit lutut dah lepas ni, contoh. Yang kedua, sabar. Sebab setiap penerimaan pada tubuh badan kita ni, tindak balas tu berbeza setiap orang. Ada orang minum sekali je dah nampak perubahan. Ada orang lain pula minum berbotol-botol baru nampak perubahan. Kalau tak ada kesabaran ni saudara, memang kita akan selalu merungut. Itu tak kena, ini tak kena, betul tak? Dan ketiga, yang ketiga saudara adalah konsisten. Sebab hasil yang baik memerlukan masa dan juga disiplin. InsyaAllah saudara, segala usaha akan dipermudahkan. Perlfast ni saudara bukan sekadar minuman, tetapi akan jadi teman dalam perjalanan saudara ke arah hidup yang lebih sihat. Tak apa, jangan risau kalau kesan tu perlahan pun. InsyaAllah lambat laun kita akan nampak perubahan yang kita harapkan. Sebenarnya saudara, untuk saya kongsikan benda ni dengan saudara, bukan satu perjalanan yang sangat mudah. Bukan semua orang boleh terima dengan baik, betul tak? Tapi itulah dia. Sejujurnya saya nak bantu saudara yang mendengarkan saya sekarang ni untuk keluar dari masalah kesihatan saudara. Dari masalah yang biasa-biasa sampailah masalah yang dikategorikan kronik sekalipun, tak ada masalah untuk saudara ikhtiar dengan Perlfast ini. Dan yang dah cuba Perlfast ni saudara, sangat ramai. Kalau yang lain dah berjaya rasa sihat semula, kenapa kita tak nak cuba juga? Mana tahu dengan Perlfast ini boleh jadi sebab untuk saudara rasa lebih sihat lagi lepas ni. Jadi saudara, sebelum saya mengundurkan diri untuk malam ini, pembelian kali ini saudara bukan sahaja boleh sihat, tapi saudara berpeluang dapat package percutian lagi bersama kami. Jadi malam ni saudara boleh buat pilihan. Yang mana? Pakej kasih. Saudara beli 3 botol Perfast, kita bagi lagi 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan pakej sayang. Beli 6 botol Perfast, kita bagi lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Jadi saudara, jimatnya saudara beli Perfast malam ni. Saya bagi harga murah, dapat percuma penghantaran, dapat lagi pakej percutian. Saya memang nak sangat saudara beli malam ni sebab harga sangat-sangat jimat. Jadi jangan tunggu lama-lama, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 12 malam ini sahaja di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara saya ulang, 014-988-2436. Baiklah, setakat itu saja perkongsian saya DJ. Buat saudara, terima kasih kerana bersama saya. Semoga kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitulah tadi rancangan Tajaan bersama DCM Herbs Legacy. Baiklah, pukul 10 malam saudara akan hiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan rakaman Pir Hitam.

Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.22 minit malam. Saudara bertemankan saya Firdaus Isa dalam Nostalgia di Klasik sehingga pukul 11 malam. Baiklah, ingin saya petik kata-kata lirik daripada filem lagu Tanda Kasih tadi. Dia, kalau yang perempuan ni, dia cakap macam mana tau? Dia kata, kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa? Dia tanya. Lepas tu yang si jejaka pun menjawab, memang benar, kata Dinda. Berkasih ada tanda. Tetapi hati mana sanggup merana sepanjang masa? Itulah orang kata orang dulu-dulunya berkata-kata. Dia tak terus tanya adakah dia terus cinta. Dia tanya berbunga-bunga. Baiklah, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan 4 buah lagu lagi, iaitu lagu Burung Nuri nyanyian Nur Ain, diikuti Menari Payung Abdullah Cik, dan lagu Malaysia Baru.

0: istimewa di nostalgia di klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah, antara yang tengah melayan lagu-lagu nostalgia di klasik di radio sekarang ni, kita ada Zali di Lenggong Valley. Katanya dengarkan lagu nostalgia di tempat yang sejuk lagi, rasa syahdu. Baiklah, kita teruskan nostalgia di klasik malam ini dengan empat buah lagu lagi, iaitu lagu Alam Mimpi diikuti lagu Jangan Menjeling. Selepas itu kita ada lagu Denda Pusaka, petikan filem Bidasari, dan Ikan Kekek, petikan filem Sumpah Wanita.

Gun cake, ay, gun cake, gun cake, ay, gun cake.

0: Nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama berendas kenangan. Baiklah, waktu sekarang dah pukul 10.52 minit malam, hampir pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita ada berita. Selepas itu, saya ketinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi dan insyaAllah kita jumpa lagi. Baiklah saudara, saya tinggalkan saudara dengan dua buah lagu, iaitu lagu yang bertajuk I Twist dan juga Hilang Terang Timbul Gelap. Lagu nyanyian oleh Cikgu Syari dan Cikgu Norkia Hanum.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Nur Azmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam pada itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian, melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini, siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Katanya, hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Palo melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kepergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Klik. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Keputusan yang menyebabkan mereka selaku juara bertahan ketika itu tersingkir di peringkat kumpulan. Sementara itu, Erling Haaland akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia bersama Norway dijadual berdepan Iraq yang layak kekejuanan itu buat kali pertama sejak 1998 pukul 6 pagi. Argentina diketuai Lionel Messi pula akan membuat perhitungan bersama Algeria pada 9 pagi. Selepas membuka kempen dengan keputusan seri dua sama ke atas Belanda, pemain Jepun bertekad mengelak mengulangi kesilapan sama menyaksikan Samurai Biru dikecewakan Costa Rica pada kejohanan 2022. Sehari selepas memperoleh satu mata berharga, para pemain berada dalam keadaan waspada menjelang pertemuan pasukan Tunisia pada Sabtu. Ia susulan pengurus Sabri Lamouchi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahabuddin di Kazan, Rusia.
3: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
4: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
3: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
4: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
3: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Beliau turut memaklumkan, Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Sepanjang jalan kenangan.
4: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
3: Sepanjang jalan kenangan.

0: Panjang Jalan Kenangan, melodi tanpa henti di Radio Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: IDAP, IDAP, IDAP. IDAP adalah bulu mata.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah pada hari ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita. Dan pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 57 sehingga ayat 67 surah Az-Zumar juzuk yang ke-24. A'udzu

0: صدق الله العظيم.
1: Di antara pelajaran ataupun isi kandungan daripada ayat yang kita bacakan tadi, pertamanya berkaitan perbuatan syirik menghapuskan segala pahala amalan seorang Muslim. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala pemegang kekuasaan di langit dan bumi. Yang ketiga, orang jahil adalah yang menyembah selain dari Allah dan menganjurkan perbuatan tersebut. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 64 sehingga ayat 66, orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, mengapakah engkau menganggap nenek moyangmu telah sesat?" Mereka juga mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala mereka. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan, yang mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi panduan dan pedoman untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM menjana minda. #penyaranja

0: Radio Classic.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic. Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic. Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Classic.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Classic.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

tahun 2002, meninggalkan sebuah kenangan yang sukar dipadamkan daripada ingatan aku. Apabila menyebut tentang Piala Dunia 2002, yang terlintas di fikiran aku bukan hanya sekadar gol-gol cantik ataupun sorakan penyokong dan juga kehebatan pasukan Brazil yang menjulang trofi Piala Dunia. Sebaliknya, yang hadir bersama kenangan itu ialah sebuah lagu. Seorang insan yang sentiasa menjadi teman bicara dan juga pengalaman berharga. Aku sebagai wartawan yang mengikuti perjalanan kejohanan terbesar dunia itu. Ketika itu aku bertugas sebagai wartawan penyiaran. Tanggungjawab yang dipikul sepanjang Piala Dunia bukanlah sekadar menonton perlawanan dan menulis keputusan. Sebaliknya, setiap hari dipenuhi dengan pelbagai tugasan yang memerlukan kepada ketelitian, memerlukan kepada kepantasan dan juga komitmen yang tinggi. Seawal pagi, aku perlu untuk mengumpulkan pelbagai jenis maklumat daripada pelbagai sumber berita antarabangsa. Jadual perlawanan, perkembangan pasukan, kecederaan pemain, strategi jurulatih dan juga pelbagai lagi statistik yang perlu diteliti sebelum disusun untuk menjadi laporan supaya mudah difahami oleh pendengar dan juga pembaca. Dan ketika orang lain berbual tentang pasukan pilihan mereka, aku pula sibuk untuk memastikan setiap fakta yang bakal disiarkan itu adalah fakta yang benar-benar tepat. Menjelang waktu perlawanan, suasana di bilik berita mula berubah. Telefon berdering tanpa henti. Mesin fax dan juga komputer menjadi teman yang setia. Kami perlu bersedia untuk menghantar laporan secepat mungkin sebaik sahaja perlawanan tamat. Kadangkala laporan awal sudah pun siap ditulis sebelum whistle penamat dibunyikan kerana kami perlu bersedia menghadapi pelbagai kemungkinan keputusan. Dan dalam kesibukan itu, ada seseorang yang sentiasa mengikuti perkembangan tugas aku. Dia bukanlah wartawan dan dia juga bukan peminat fanatik bola sepak. Namun, setiap kali aku selesai bertugas, dia akan bertanya tentang perlawanan yang baru berlangsung. Siapa yang menang malam ni? Macam mana pasukan Brazil? Betul ke Perancis dah tersingkir? Soalan-soalan tu kelihatannya biasa, tetapi menjadi penawar kepada keletihan yang aku rasakan setiap hari. Wajah Rania yang manis selalu menghiasi hati aku, menjadi penawar yang gundah. Selalunya, dia tidak akan mengganggu waktu aku bertugas. Kalau ada mesejnya yang sampai ke telefon bimbit aku, hanya akan aku baca bila berkelepangan sahaja. Dan Rania tidak akan berkecil hati kerana dia tahu mana yang perlu untuk aku dahulukan. Bila aku membalas SMS daripada dia, dia akan segera mententeramkan hati aku dengan kata-kata semangat dan juga akan

Piala Dunia 2002 yang berlangsung di Korea Selatan dan Jepun menyaksikan pelbagai kejutan. Juara bertahan Perancis tersingkir seawal pusingan pertama tanpa menjaringkan sebarang gol. Argentina pula yang dianggap antara pasukan pilihan turut gagal meneruskan cabaran. Dunia bola sepak seolah-olah terbalik apabila pasukan-pasukan yang dianggap gergasi mula tumbang satu demi satu. Namun, perhatian dunia mula beralih kepada tuan rumah bersama, Korea Selatan. Kejayaan mereka mara jauh dalam kejohanan menjadi kebanggaan Asia. Setiap kemenangan mereka menjadi tajuk utama media antarabangsa. Sebagai wartawan, aku perlu meneliti setiap perkembangan dan memahami mengapa pasukan yang tidak diberikan harapan mampu mencipta sejarah. Dan di sebalik semua kejutan itu, muncul sebuah pasukan yang semakin menyerlah dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Brazil. Brazil hadir dengan barisan pemain bertaraf dunia seperti Rivaldo, Ronaldinho dan seorang penyerang yang sedang mencari kebangkitan semula dalam kariernya. Nama penuhnya ialah Ronaldo Luis Nazario de Lima. Namun dunia lebih mengenalinya sebagai O Fenomeno atau Sang Fenomena. Kisah Ronaldo cukup istimewa. Sebelum Piala Dunia 2002 bermula, beliau pernah mengalami kecederaan lutut yang serius sehingga ramai beranggapan kariernya sudah tidak akan kembali seperti dahulu. Namun Ronaldo hadir ke Korea Selatan dan Jepun dengan satu tekad, membuktikan bahawa beliau masih antara penyerang terbaik dunia. Sebagai wartawan yang mengikuti setiap perlawanan, aku menyaksikan sendiri bagaimana Ronaldo menjadi tumpuan media antarabangsa. Setiap gerakannya pasti diperhatikan. Setiap jaringannya menjadi berita utama. Malah dalam setiap laporan yang aku siapkan, nama Ronaldo hampir pasti disebut. Beliau bukan sekadar menjaringkan gol, tetapi memberi harapan kepada seluruh rakyat Brazil. Perjalanan Brazil menuju perlawanan akhir bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka perlu menewaskan beberapa pasukan kuat yang turut mengimpikan kejuaraan dunia itu. Namun, permainan tersusun dan semangat juang yang tinggi membolehkan mereka terus mara. Setiap kali Brazil menang, suasana di bilik berita menjadi lebih sibuk. Analisis perlu disiapkan. Statistik perlu dikemaskini. Reaksi daripada pemain dan juga jurulatih perlu diterjemahkan ke dalam laporan yang padat dan pastinya menarik. Dalam kesibukan itulah, sebuah lagu sering berkumandang di radio. Aku masih ingat melodinya, walaupun masa telah berlalu begitu lama. Lagu itu seakan-akan menjadi latar belakang kepada keseluruhan perjalanan Piala Dunia 2002 dalam hidup aku. Setiap kali lagu itu dimainkan, pasti aku akan teringatkan dia. Dia yang sentiasa bertanya khabar selepas aku tamat tugasan. Dia yang mendengar cerita tentang perlawanan walaupun tidak begitu meminati bola sepak. Dan dia yang sentiasa ada di hujung talian ketika aku keletihan tak kala menyiapkan laporan. Akhirnya tibalah 30 Jun 2002. Malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peminat bola sepak dunia. Brazil menentang Jerman dalam perlawanan akhir. Di bilik berita, suasana begitu tegang. Semua mata tertumpu ke arah skrin televisyen. Komputer telah bersedia. Nota-nota penting tersusun di atas meja. Kami hanya menunggu detik yang bakal menentukan siapa juara dunia.

Perlawanan berlangsung sengit. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Namun, pada babak kedua, Ronaldo membuktikan mengapa beliau digelar Oh Fenomeno. Beliau menjaringkan gol pertama hasil kesilapan penjaga gol Jerman Oliver Kahn. Tidak lama kemudian, Ronaldo sekali lagi menemui sasaran untuk menjadikan kedudukan 2-0. Bilik berita bergema dengan suara para petugas yang tidak dapat menyembunyikan keterujaan mereka. Apabila whistle penamat dibunyikan, Brazil secara rasmi dinobatkan sebagai juara dunia buat kali kelima. Malam itu jugalah Ronaldo mencipta sejarah peribadinya. Dengan 8 gol sepanjang kejohanan, beliau muncul sebagai pemenang kasut emas Piala Dunia 2002. Daripada seorang pemain yang pernah diragui akibat kecederaan, beliau bangkit. Bangkit menjadi wira negaranya dan legenda bola sepak dunia. Aku segera menyiapkan laporan akhir. Jari jemari pantas menekan papan kekunci bagi memastikan berita kemenangan Brazil dapat disiarkan tepat pada waktunya. Selesai tugasan, aku menyandarkan badan ke kerusi. Keletihan selama sebulan terasa berbaloi. Tidak lama kemudian, telefon bimbitku berbunyi. Satu pesanan ringkas daripada dia, "Tanya, Piala Dunia awak dah habis." Aku tersenyum. Dan pada waktu yang sama, lagu yang sering menjadi teman sepanjang kejohanan itu kembali berkumandang di radio. Ketika itulah aku sedar bahawa kenangan tentang Piala Dunia 2002 bukan hanya tentang Brazil, bukan hanya tentang Ronaldo ataupun trofi kejuaraan dunia itu. Sebaliknya, ia adalah kenangan tentang seorang wartawan yang mengejar berita dari siang hingga ke malam. Tentang debaran menyiapkan laporan sebelum tarikh akhir. Sorakan jutaan peminat di seluruh dunia. Kebangkitan seorang legenda bernama Ronaldo. Dan juga tentang sebuah lagu yang menjadi latar perjalanan itu. Dan sudah pasti tentang dia. Ya, dia. Dia yang sentiasa

Radio Klasik. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Classic. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Classic.

Radio Classic. Formasi bola di Classic. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Classic.

0: Radio Classic.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
0: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

0: Radio Classic.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.

Radio Classic. Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Classic. Harmoni Classic. 12:30 malam hingga

0: Radio Klasik.
1: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hamba-Nya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajipan sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Daraqutni, Muslim dan Ibnu Hibban.

0: المنهوسي برما كلاسيك.
1: Alafas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati, kekal abadi. Izzah Zaufi bersiaran menemani saudara. Wirama Klasik 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 17 Jun 2026 dan hari baharu, juga tahun baharu Islam. 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk malaman saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.04 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di ruangan juga segmen Simfoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi. Lagu tanpa henti. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama hanya di Wirama.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun, Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam, sepak mula Selasa 12:30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Ibrah di Plastik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

Lagu nyanyian Datuk Yusni Hamid, Ku Tak Mengerti. Baru saja menghiburkan saudara dan waktu sekarang 6.41 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan di Freeview saluran 705 atau juga laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa mungkin tarikh hari ini juga nak ucapkan salam Maal Hijrah buat keluarga atau juga ada program atau aktiviti yang berlangsung di kampung atau juga di kawasan saudara bersempena dengan Maal Hijrah 1448 Hijrah. Nak kongsikan, ayo hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Baik, seperti biasa tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian JJ, Joget Angan Tak Sudah. Teruskan setia Wirama Klasik.

0: Cetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Jabaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakat-bakat yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah SAW. Hijrah Rasulullah SAW merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Putra, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketangan-ketangan saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian. Siapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Locke.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM komited memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan air di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbaye pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama dua hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tama pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersempena lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rivama Classic.
1: Saudara, Maal Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi peluang untuk memperbaiki diri kita. Tinggalkan segala keburukan yang lalu, perbanyakkan amal kebaikan dan terus melangkah dengan hati yang penuh ikhlas. Semoga tahun baharu hijrah ini membawa keberkatan, ketenangan dan rezeki yang melimpah buat kita semua. Hijrah terbaik bukan sekadar berpindah tempat, tetapi berubah menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Saya nak kongsikan untuk pantun. Bunga melati harum mewangi, tumbuh mekar di tepi telaga. Sempena Maal Hijrah yang diberkati, mari berhijrah ke arah yang lebih mulia. Salam Maal Hijrah kepada semua muslimin dan muslimat yang terus setia menjadikan Radio Klasik pilihan terbaik saudara. Baik, seperti biasa jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Fenomena El Nino. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia, Wirama Klasik.

0: Dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Agabi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupakan doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak utara Abang Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Sehari dua ni kan, cuaca panas lah macam betul. Ingatkan panas demam piala dunia je. Habis dengan cuaca pun ikut panas sekali, Saliha.
2: Betul lah, Kak Sofia. Sebab itulah, Saliha, dah ada ni sahabat sejati sehidup semati. Cantik tak? Kipas tangan Saliha ni, alhamdulillah, sejuk
1: sikit. Amboi, cantik. Kak Sofia pun nak beli satu jugalah. Tapi kan, nak yang lagi laju fungsi bilah kipas dia tu. Barulah betul-betul sejuk. Lagipun Saliha, berita dah maklumkan fenomena El Nino ni dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 tau.
2: Hah? Maksudnya cuaca panas dan kering ni mungkin berpanjangan lah eh?
1: Betul. Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara berisiko berdepan kemarau serta gelombang haba sepanjang tempoh tu.
2: Patutlah, Saliha, tengok sekarang ni ramai dah mula bawa botol air ke mana-mana. Dulu telefon bimbit je tak tinggal. Sekarang air kosong pun dah jadi kawan baik kan?
1: Memang sepatutnya macam tu lah, Saliha. Bila cuaca terlalu panas, kesihatan pun boleh terjejas. Belum lagi kalau berlaku kebakaran hutan yang boleh sebabkan jerebu rentas padan pula tu.
2: Aduhai, hidung ni dah mula mengimbau kenangan lama dengan topeng muka.
1: Selain kesihatan, sektor pertanian, pelancongan dan sumber air pun boleh terkesan akibat kemarau berpanjangan ni.
2: Jadi sementara masih ada hujan ni, jangan membazir air.
1: Betul?
2: Jangan buka paip macam nak isi kolam renang Olimpik pula.
1: Tepat sekali. Kita perlu sentiasa mengikuti maklumat dan juga ramalan cuaca daripada pada pihak berkuasa supaya lebih bersedia.
2: Jap, sebab tu kan penting sikap berjimat dan berjaga-jaga kan, Kak Ain?
1: Betul. Jaga kesihatan, minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas.
2: Cukuplah cuaca je yang panas, Kak Sofia. Jangan kita yang jadi panas paran pula nanti.
1: Dah alang-alang kita dekat luar ni kan, Sofia? Sofia pula, Sofia tu aku. Jom kita ke warung Pak Mik nak.
2: Weh, sedapnya.
1: Rasa macam memanggil-manggil pula air batu campur gunung semanggul dia tu.
2: Kak Sofia ni memang hebat lah. Apa boleh tahu isi hati orang. Okay, kita pergi selalu lah.
1: Jom.
2: Kering tekok dah segera ni. Kering super ni. Duduk di gurun Sahara.
1: Amboi. Dah keluar lorak Kelantan tu. Betul-betul panas lah tu.
2: Jom. Pergi selalu.
1: Kesian dia.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar. Oh, 1-0 Brazil. Chavez. Oh, glorious. Beyond glorious. From nowhere they
2: are running. Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Aku WM Bakri, cukup tangkat Johor.
4: Makasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
3: Soanku, terima kasih.

Lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini, Penyakit Cinta. Baru saja menghiburkan saudara, Wirama Klasik 6 pagi hingga 6 petang. Dan seterusnya di segmen Simfoni Klasik 6 petang hingga 6 pagi. Baik, seperti biasa, pagi ni saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di kawasan pantai Pulau Pinang, juga di Perlis, juga di daerah Kedah. Sementara dijangkakan pagi ini hujan di kawasan pedalaman Johor, juga di Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini kudat, wilayah Persekutuan Labuan, juga di pedalaman dijangkakan hujan. Sementara di Sarawak pula hujan di beberapa tempat, di daerah Seri Aman, di kawasan Betong Sarike, Sibu, pedalaman Mukah, Kapit Bintulu dan daerah Miri. Baik, seperti biasa, tepat pukul 8 pagi, saya tinggalkan saudara seketika di ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti, dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami, Wirama Klasik.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.